0: kapsane mingi muka kerana.
1: Ame dah tepe nagi. Kugile jogi ne bikin kaini tetap Kenya. Arab itu. Kingon kingen gulle. Wendia ramo ye mati ni. Ko jarak sis ko gay. Ko ga iya tahun gitu yang new. Ko mau ke sam jenis sis betul tak? Kangetin kuraya neta sam memandu bagin sih mood. Ko gini sih cun mita yulin ko bapun beraju. Sebab ni ko sam memang je tak yulin. Gawen dia aje ngi jorunu gulin. Ko mau lina aje ngi jawa landa engi nege. Aje ngi je mutai ge ke ayat tum to kerat ayat tum to.
2: Ketum teta mua engi ema FM.
3: Edwin Arab Tanui ko bata Eric.

0: ana ko laga ak jaa ta kay so ko free to gol ak ya registrant gol ak obi competition ko mu gi ginde tribal tag ko ro mi su gelem jerim na ba ko ne ga ba ko ro jet ko mo mo te ko ro jet ki ga sal jana gle mo mo te ko ko sha ron concept amu ga me de gele ngoro ne ne right policies meleng gelem ngoro ne mi le ño ko me de gelem ngoro ne ne right policies ngun o gi par in policy ak replace ne ngale ga bu ga bla ko it wan ko na ga ka tali lakini ngun o gi no lagi ko testai anan ko ko taro ko gur gura ni ba in ni gi gura gura ni ba 202 ko ne ko bi ki gi ne ko ngeti in ti gi sor gueti en gi mag ngeti to ko lu sang ko pi ga ngwan ye kelaite na kuru je bi gilumu ne be mara ko et ara ko ngere ngan ak stream daru su ngul nandi ko ti gi tun ko pi ti sergali ko ngeti bi kyo ko mi to ko opposition ko mi ganu au gigere da nyon ta ga be sergali ko yo mi opposition amu ge umge to lu nyuna ko te beti mi ko gigere ko right kora so ngale no ger ko in meto ko ta ge ki meto ko pen again gara jam bi ko na ko lagi maldivati ko mi gatiba at the moment au ni right ko mi te bi jam ni to je ga register au ndenge te ne ge ngete ko mi le ni pe ga chinu sa ko ge we assembly an ge we county an ngwanu amu vi ga se no vi bu ko to ge te time ko na bi ko mu gile ni ger ga gem ko no comparison giro central ko jang jam ni kaboko anango moses kuria anango giunjuri ko sapote ni tukula rabu to lakini mi jamai ni kwalis ko mu mako sayo to be ko net ke bi ko tuli nyauli ki ki to ccm ki mi kadu ani ni udm be ki bada ma li lyo ko ndami tukule to ko gumpita ni kwanja ta ni nyoru te best candidate pata to mamen ji ni mu no jamai ta genga na register agele ni to babu ji ko lenji like it is now ketik teteni inyoru bi kendo jinjama ni jata ko selecta ni bi chengetos agile bi ga go chuta ngo mesge to ban o yo ngerip chama to ngerip chama angele ngerip chama ke ri bi ke ngol de to go jimi chama so indien that why ge ngeber bura inyoru bi go len o yo ngo se na se na ngo jo kwe ko ke lenum bi ngo mat ka ri mat amu ma nyor chi ta bi ki meti ki gi paise chama ke manda bi ke jenwin abu nge buru ye nyo te ge te ti ti yo te so mo ta go paise ge la ve ga paise ni kwa so as it is giro par jo se ke ni ku na all rating crown ta ga se le ga ke la anu magararan anu mat kinu mie anu ngul yon ku ba banga ne na ga ma go to abi ma bema ki mani ti ga la ke le se ki ele to go te ge kur ye ke ro ji ne ni mu ma mungu ro anu matak me je ngu matak me je wat me bi je le ni sa ngu ma go le ji ta no sa ke la ja matagararan ji ongete ra ya gide ko mu ma elevan ko ngu o ge she no to wara a gile ngoro ama te be o la ge she ji na go ne nywa so me jara ya go gim go ri bi kwa ngel ga dion ko ba ga o la ga ba bi joto ko yo te me ga ni bi ba democratic te pati a go ta re ko ya ta ge me otherwise a bo bi a go mu a le go na contested po ge mi vote Kenya ki me go tuwa malwa po gi mi go gi ga ge gi me ga ra bu to go mi ra bu to ga nu ko gi ba ge ba bo gi ta gi mo mi na la gi na lo li me le na le gi me lo to fiction na ngele gi gi ba gi gi ba bi ge le ga li a mu gi le ngole me go nei ba so ge ta tu yi mu sho ma gi ma ba bo gi tu ma ge gura u ge nge ta gura inda el bu ta mana la gi o nge ko i bara bu ta 20 tam de goli ko ma o por ngale ga dai lakini gi mo mi lo to ben animosity to wait is now ki me ge me ta bi go ko pen ko me ga ni bi go relax a go ngot kya gu no ta agere go enti go gini tu demokrasi age nyu rut right leaders age magan ko ret ko demokrasi gu juna la lakini go te ko to me te geri pat le ta geri che do je ge ke ngeme ko wit ka ri go wit ka ri ngi dru no ngale je pul chu ko je ga ma geri be ga bi ga la go geri go ma gi mande so tu nda ga go pen ko be to ngale ke jang ka geri go mi sai so onge ba ko ngi bu bu bi nda gune mu nu ta u to ngoma lo ngi ba ko
1: Wengo analysis ne karan gambesa agistry nota ne gyaro rwech gib kore arab menjo
2: legi gebunu
1: legi gebunu
2: na demokrasia
1: nge
2: gas boy shu yuta jo to tare te gi bu yeng alanda ne ge ga sarap kelatse ge we ge kansala John Ruto lakini nge ga uno to naile kage go ne jin lunch notong ne boy ne bo saba saba akimwa kele amu rani ko betunoton nemabendi biik kasi mising akimuteja koi dukan abo bodaboda notindo 150,000 akekonech silingishek 1500 chotok chebo lunch eng karonetabetab rani eng biik chetai bokol agenge.
1: Biik chetai bokol agenge ko 1500 eng dukan abo bodaboda niton ko yekeisi kityo ial konyil agenge otu yok 1500 eng dukano niton gerityo ilekewe duket number 3 akotu yok breakfast nebo 1500 in star 4421 hash. Arab Kilash.
2: Karibu kansala.
3: Woi mrejo Eric, akisho kwa moya.
2: Mwagitinye ngal karibu.
3: Woi ngakata kakat buruyo ni nyone jamge sa wangongos. Oibu kone tige na mchigine si kone gile. Maana nebo chamait ak maana nebo chito kone. Amye ikoran gongololi kwa kutara butono. Agar kami kenal ngalal diun jamai sekitar pekan. Kita jang kunggu kasih kanu buah ya makosa. Nenek gula kanu kunggu itu lipat lipat. Ibu miaga itu ni ruling pati. Kunggu tinggi itu apa? Aku bayi si ruling pati ageng. Kau ni gini tapi ini nak kau semua agai. Ibu agai belum ada. So kami jangan naik jiwa naik gula. Galai kita semua gila nunggu diri jamai. Diri jamai. Net profit lepas tola tola mu, ini baca main ni mengumumkan yang boleh sih orang ramu dengan ramu ni jangan dengan, tetapi kerjanya pik ini baca main tajuk dia, lagi ni zaman ini baca main tu sih pik coba isi jin pik ini baca main, waktu enggak banyak ni apa ni sih mana mana, baca main tu mau macam itu, aku baca main tu mau mungkin ni ayat itu, apa tu kalau kita isi, lagi ni ini orang mana mahu ni kalau kita baca main kekang. Dia dapat le mulut ni bila macam sekuat, lalu minyak rumah tu kau mengalol lagi, minyak rumah tu bagai, lalu minyak yang di dalam itu lagi juga macam itu, kita jadi lagi boleh ni nak ingat dengan tu. So kau mahu betul, tinggal sekarang section 2A, kau kira tinggal ngalal kau kurang mahu nak, tapi mungkin cancel dengan sebab kamu. Kau pergi di arah mahu kau naik, kamu, macam ni jadi sang, semua macam macam macam macam macam kerja. Arang Google na nyuka kisah jamai sih, nyurman dapat sih. Lagi lagi kalau jamai sih, juga jamaknya matuz, matu jamai sih. Jangan strategi, jangan jangan terjemi. Kami kita ni mesti, ko kami juga ada orang yang bisa bisa jamak le. Abang tak ada jitu jamai plan. Abang jitu boleh boleh kami supporti lepas jamai ni mera berutak agregal. Apa mienggalah? Jadi kita ni lepas ni jamai tak? Kau yau dulu lepas jamak. Arah aku pun awam kalau jenok. Jamai tu so untuk ni lagi nama musisi ni. Kami juga barang jamai kura kori, yaitu itu. Kau mesti leh ni role sebagai jamai. That is why, jauh hari lagi nama jamai, atki jauh waktu ni ni. Kau yang jarah muka, kau itu untuk mana? Unah bisa nanti, unah bisa jomisia, unah bisa bantumu, unah bisa jangan orang ni berjepun, ni berkawan. Kau kira macam mana? Abu kira jamai kira ni. Lagi tu saya yang untuk ni jamai kita, kemudian kita nak untuk ni jamai tu ni ingo ajar ni. Harap kami tu amat ini kita lagi. Wegu ayat ayat kamu tu tu kuat. Aku cium ni kiri ni kaki cium ni jamai ni ibu ini kiri ni tu mana ni? Ibu ini masih jamai kan saya itu. Amu ku nama ni jengkal ngalor ni ku ni. Okey aku mau apa sih? Ni ngalor ni ngalor saya tu lagi tu. Ngalor kita ini tu kita akan uji. Oh ni kita ni ni kanu mising. Tapi Maya, mungkin tuh tu juga tu ni, kau hibun kanu, sebagai kuat dia, dia living, muka mereka kanu, alagi kau kau protap, through the system lagi bakanu, mami macam apa? Lagi dong kita ni, ya kalau ni jenguk tu pun kita jamai dengan kalau boleh sih, kerana ramji, jadi jamai kita tu boleh sih, jadi mungkin kalau, lagi dapat peran jin Muhammad ngalai jenis yang agak, kalau ni mana, kau mami jenji, lagi nunggu mami jenji tu juga jadi sekali, siannya namu unit kesajaran. Arah kami tu alat itu, orang ini esok kan, negi lepas jam esok jam ini, terregister legal ini, jam ini jam mana dia makan sahaja, tapi kita ni, kotor juga dia ni, arah ini jam ini mana ni, orang gaya macam ni mungkin, arah masa bote ni, kongkosin, masa bote no, tapi ni boleh dia boleh dia buat tu dia, jam ini tu dia lah aja, macam ni jam, eh makan itu macam jam ini, dia kalau makan lontong, si putih, lagi nombor tu dia free, esok kan negi lagi ini ni kau lagi engkau,
1: okay,
2: dia
3: luka negara aran. Kita begitu cipta, cipta nongke kau ni, kau suka belum?
1: Kalau
3: kita alam berusaha, kerana alam muncul mana cipta kau yang lewangan, kalau dia mami, cipta nampun dia mami, kalau pun, sebab cinta kita ni, sebab dia mana dia kau cakap, otherwise huna kitinye biik kandoche mi chemi serikali chekikitweche kikilya lakini nyalin kikilenum sikisinde kasinye tare mokichope amokibeku ara ongere polepole
1: akeamakana
3: chito kiamatochenekaiche okee biikab kutit akotoret kongoi mising.
1: Ongoi, ongoi, hemwa ile ngubun chama chi nekararan ne nyondo nagatugul otoret ngalale nekararan Councillor Arap Kilash.
2: So eng mwakinda kale ongeger boisionik ak keger kamuget nebo chi komuch kondo eng oret noto neititaat simakitingin kora kelewen kandoik che baadaye kerire kele kakilewen kandoik che kamukoyome simarirtae kasarta age tugul ngolyotab chama.
1: So nager in kandoik chebo independent ak che kileweni eng chamaishek alak ibire boisiet kora. Noton ko ngalalet nekindoi tai en betut nebo rani kakimwa kele sabasaba noton ko kambaget nekabit en 1990 kokibit katiaknatet nebo chamaishek kingerepilen section 2A en katiba nekibo kasaraton. Kikose ngolion en studio.
4: Mom, strong one.
5: No, I want the one that flies.
6: I'm taking the super speed one.
7: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams, now in fun 100 grams and 200 gram packs.
8: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
7: So kids get their heroes and you get rewarded too.
9: Zesta Super Breakfast!
10: Matitei ganketlenen rabishek chechang iyoktoi rabishek koba emotunwek ab sang. Angot itinye Sendwave wallet imuch iboishen USDC Digital Dollars page 101 eng US dollar eng chokinet ak nyumnyumindo. Iyokten digital dollars instant nemakiyochin ki koityi chamanikuk ak choronok ako ribotin rabishek angomi Uganda ana emotunwek chesire 111 iboishen wallet to wallet. Angot imache inde rabishek wallet nengung iwendi kitok Mpesa ago chito neyokini komuch kocher currencies nebo rabishek eng emet agetugul olemiten agot indemiten emet agetugul ak imache iyoki rabishek chamaniguk imache iyokte chebo emergency iliban school fees ko walutiet ko Sendwave. Download an application nebo Sendwave ak iboishen promo code EMO. Biik chetai koboishen Sendwave konyorchigei dolaishek mut tai kityok iloaden account nengung ak dolaishek 10. Sendwave wallet, money without borders. Terms and conditions apply.
2: Dakikaishek 46 choto chokebata eng saa moja yekitesetai ak tetutien eng karondet noto nebo betab rani kotomo kekas Councillor John Arap Ruto eng kimasta noto nebo Bomet. Ibwotun kele World Cup iboibochini eng nguno eng K24 TV, K24 Plus ak K24 Digital, Tuko Grao na K24 Live Stars. Anai anyinyindo tugul kolishek chekakiker katyarik yoto keterter oleketyarta mbiret tugul inyoru kokeboiboichi kityongan K24 Live Stars eng oret noton neititaat.
1: Dakikoshek 48 en saa moja noton nebo asubuhi ketesetai tugul en kibagenge lani kibwotun akobo Sokouru Sokomurwa kelenji nenye ikere ile kealishe en komosatan bo ndonyo akinyorchigei borotet agenge en agenge en *441# akialishe moja kwa moja en oret nekararan. Kora kibwotun akobo Sendwave wallet kelenji niton ko wallet noton neiyoktoen rabinik yogun rabinik komakitilin ki kakimwaun kelenjin kakoit oret nekararan kabisa noton ne ribun rabinikuk iyokte kiyogun emotinwek chebo sang choton cheite sire 100 ako mwaun kelenjin downloaden en Play Store koron Sendwave wallet kakisir kine mako S kelenji kole kokei downloaden i-create an account. Kokei create an account isi barodut chon tugul chombo noton kerib noton ko account nunget ibir bicha kibandet ibir gei bicha tokochi ak iker ile kakochobok account nunget wakochobok i-deposit $10 kotesun $5 i-withdraw ko $15 ngochutu Mpesa noton nengunget. Niton ko Sendwave wallet iyokto ak iyogun rabinik en chepchepindo nemiten barak kabisa. Akot komi lakwengung eme noton nebo ulimbo Australia, ulimbo America, Uganda, ulimbo Nigeria kwalimbare noton nebo 1500 matenda ketilatilin ako kakoit Sendwave wallet. So downloaden en betu nubarane mwajin lakwengung akusi akisip tukuchon tugul nebo kochobok account noton nebo Sendwave wallet akiboishen mati download kityo akibakakte koru kityo okay download ile chorweng nemi emotinwek chebo sang yokun rabinik chon akero kochut simoingung ina ile boishe komie kotko miten project mara kotekse chi enyon kole komatingetilatilin rabinik akoakoit Sendwave wallet
2: bakamanut kabisa noton en oret noton neititaat iyokte rabishek inde dakikaishek taman agenge koit kebeberta noton nebo sambili lakini akere kakikimit offer nekararan noton nekikonech en kebeberi akakikonech simoshek chotok chebo 25,000 akakikonech simoshek 25,000 en ngonyutab dakikaishek taman en dakikaishek taman chotok kimite en tai komite simoshek 25 aliamebangange karonet noton nebo betutab rani en duket noton nemite simoshek en karonet noton nebo betutab rani ko duket namba lo noton kotindoi simoshek en oret noton nekararan duket namba mut ichile kityo *441*#. Ago lazima iwe kotinde pin. Ngot komende pin chikuk chiba mpesa kotomi chutu.
1: *441 asho kiwe duke number 5. Gumi simo ito kama kityo liya le konyiloen. Nigilge yal konyil somog. Lani mesir somog. Ago tuyo grabini chondon chiba 25,000 Kenya shillings chiba simo. Big tip temong mut. En soko uru soko murwa. Arabo kansola arabruto.
3: Gamge isewetu inagari grono.
2: Kibayin nga besa.
3: Kumbay kamsa kogu nige gin nga lega sa maisye. Ang tono na nyo anal pa kwa isye nga. Sa maisye, gogi mo kaya ma kigo nyo gogo kigo nyo tomografi. Lagin di, kigo ako nyo tomografi ni. Kung ni ten di tigi nyo kwa isye, ni ten di magayang nyo nyo nyo nyo
2: Magararan lainda ngung kansala galgalia.
1: Wang network dogo ne mene mamiten yon mi kansala.
2: Wang seta giweki ge ngotep kega sin ori yang stage. Seta giweki nge gega sori yang stage se gewega gega sa Gloria man ori. Amanda gena meshewa geweki ge ori.
1: Agere twalwale dogo ori yang stage.
3: Tamke tutup agar komuno.
1: Ye bhai bhai
2: tenyangal.
3: Ongo buat timurun di tim gua sampai di proses bom. Oin ke tutup proses bom. Ogi ni ke gede. Kalau amata akan ke amai no puno pun on pun di pun. Kuwi gani di buat cele tani zona. Utun tak ibu ni ko tangan sana pergi deh. Kalau ni jangan main nama bayi sih. Kita amat tu ibu dia. Pengetahuan dia tu nak ikut dia ni dia bawa. Agar gaya ibu gaya dia. Jadi nanti ni ni. Jadi nanti lagi le. Ia pun lagi korang. Kita nak awal ni. Kau nak tanya juga sih, orang tanya juga sih.
11: lakini nafikia nakuwa mara yele chama kwa chito yongi cha mimi kwa chama chama na bakari ya chama mre yu yongi ya kubrahebe kumuwa ngati kita chama ashe wende kiti ya tepat intepali ya men kutekam men of the day yongi ya tinye MP se chanyan pali ya men anakote ne kipa yu aparte kwa yu prahebe kumuwa mi jimye because yang kau mengi pergi aman aku pada men aku saya nanti kalau yang tinggi berada dan kami maju ni bantu yang mana yang ni kita di ruang ni bil berasan bil yang dia mai aku pergi demi ini pun aku boleh dah lalu dia dah buat dia ni banyak angka tinggi pun direct tiket saya tidak kalau nanti kami jumpa anak nanti juga kami mula ini kamu pun ni pun limpahnya akan datang. Yang mana ini tidak ada. Kau kita ini adalah dosa. Mungkin mata kau nyor. Kau anda ini nyor kita direct ticket. Kau nyor pura anak kau nyor ini nyor negara. Now, rasa apa cara sapa sapa? Lagi buat tu dia tu ini buat le sistem tu ini sistem tu. Kalau presiden mui, hari yang dia lagi nyor mata pat. Lain tu problem. Kau kan nyor rasa tu tu. Enak yang mana pun le, kosumnya tu macam apa? Macam macam macam, kosumnya betul ni zaman. Tapi sebab ni, lah, saya semua orang mungkin jual le. Kini orang ni orang yang dia tak. Asal yang orang dia lagi jualan tuan tuan tu ini. Mara aku mungkin macam macam, tak perlu macam macam. Entah macam ni, anak orang ni macam ni, ambil. Kini orang macam ni tuan tu sekarang ada ni macam macam tuan tu. Mak mahu ada muka ni, mana? Dapat ni berapa tahun? Ibu ni cuma cerita main bagi tiga tengah dia apa? Asal tu orang tu jumpa balam. Kena tengah mana sih? Anak tu cuma tu yang dengan dia tu. Yang dia memang yang dia main bagi tu. Tapi mana sih kita cuba cek. Raja sih kita buat. Tapi tu kita ni mahu kita mahu apa? Pasti tu beri apa? Pasti tu beri ini dia orang kita mahu apa? Anak tu mereka dia beri nama dia yang susah.
2: Orang gay mising orang yang gay bertanya pas stage kata agi lagi mika imu cerita lain dan bahkan salah jono ruto, lagi ni sedia gigi kaya. Gotep kegas kegas Gloria man, mesia bangge tahun ni ni yai bata logo ibe gabe meeting no genda. Gloria.
12: Hello my brother, sujud magai.
2: Iya boy boy.
12: Orang gay jamagai lagu buat.
2: Mati nyengal karibu.
12: Kongres, amma jauh sahamp duk joshik juga, alej mutja tuh je niu negure reverend jelu leh, aku pas sirta eh tap ngai tap kam, naat dengi sirta ngolim boh ke kip koror, gugure ini ada sahme, mager eh arab tu eh, dengi sirta tuh cah ke reverend jelu leh, naat dengi boh ya sih ngolibin kamari yuta nyonya tu, aku ag tuh joshik tu nala. Wabah itu apa je, bagap jadi le kap cebo apa cebo juga, engin gip koror, engin lagi. Wo tinda aram pe, engol so magasi. Namu tay, oyo engya pergi tarik pijo, engga engga ulin tapa gip koror. Aku kyu nori urutan yang mood ko mood kasi, gego nori ulin tapa gip koror ga. Wo polen pijo. Jam ait arab tu anu, wo kau ibuan yang dekua glor zaman ayon ye kedesi oce kyo kyo tajuk tindai game ta Kenya. Amu ane guna kua glor zaman ko kibit kainet ngege gure emo fm anan kibit radio ngege gure emo fm aja kuan kue youtube ye kau boi si agam waitege amu sababu netindai kedesi no tanwa emo. Kau siapa aku nak kau ini kerja apa macam itu tuhul? Agaknya mungkin memang dari logo yang nota negaraan kau yang tadi Yunibi kau masuk galak. Lagi nengkuti memang dari logo yang cerita zaman yang aku jadi ubi aku gimit ubi kau yang tadi yang dein yang ubi kau jangan engin itu. That is why do ginggo tu yang ni aku kau jangan bi cegi buat deshit nota negara mo. Go, macam awal lejar gua, gua ingat tak? Gua kerja itu macam mana? Ni tu ni boh UDA, negi ni gua nama presiden Arab Ruto. Macam mana itu boh UDA? Asalnya boh itu korak. Bi kita jual lejin, ok, bi kau nak kau yang kagengke? koek chongon arap tonui lewenet ko ke lewenishei lakini ye komi barak yun ko katchene chito chamait ing yun ye komi barak yun kwa chito kiptuibotoi chebo tuguk chokimokchinigei ak koutye kole kakaki chamait nekikokitoi ko biik ma chamait ko kandoindet inekei notok nekikekosan ne Mwelekevu anan kikokosan ne kandoik Mwelekevu amu en cham kemwoe kelen kiribei kandoik konyolu keribe kandoik amu achek chekikikwei ako nyolu kwai kou ole kakimwaite lakini makosa yao kobendi ngomi barak yun ipwai kiptuibotoi ako menyo nemakoite kiwango nemakokosei kole kaki chamait nekikobunu ko chamait nebo president ne notok kwere kasit president eng emet komugul anginye anyun asinyeityeni akilen kityongon kokwai president anginyendet kokoyai ne amache kemwachigei chebo iman amu en chamait atkan tugul ko boisionik chetesetai ko chamait noton ne kakilewene kandoik eng kasarata nemakat kenai kele chamait niekai ko kingomi eng kasartanyi tun kakobata ko ne nekiyaak ak ne ko noton ne kameche kityongon kemwachi kandoichu choket kelechi osasech amu mutai obwoneu ak ameche amwachi edu matkoset kergei ngo president kergei ngo in edo public service kergei ngo ng'o chemogenit matkosetu nyolechech eng Nandi oli ile chamait kokokwamngan anum akunaiyok iyo mpaka mutashindwa amache amwachi biik ab Nandi olecho ngenam chamait noton nebo president akeyai lewenet kwachekei lakini chonyekelen o ngukokoyan president anum ngukokoiyo shindwa kabisa Gloria man koptumu
2: Ongoi Gloria man, sorry yo ma president kule maayaku chi ama miji nenyone nyokubaishe kaine nyongola paka akimwa kele boroindo nekararan ko simoshek chako kiteswe kabisa simoshek eng oret noto nekararan akakere akenyoru simoshek sabini chekakomanda chebo 25,000 takomitei simoshek alake sosomo yetesetai logoiwekab emet eng oret noto nebo nwagindo so chil kiti *441*5#.
1: Kibwotun kora akobo tactic kericho nekararan kabisa nechobe kampuni nebo Cosmos Limited nito kobore konyil agenge kerbesi chon kakoimin en kaa olon kole mate walawalchi teta noto kerichek keboishen tactic nechobe kampuni noto nebo Cosmos Limited akinyorchigei kelchin en kabatishet en olon bo kaa mate ndakoimin kochuchuch anan kotil chego teta amun en kerbesi kyan kakoimin alchinge en agrovere nekiten kericho noto nebo tactic
2: pa kamanut kabisa noto no so umwa kere simoshek sosom chetongetu notin en *441*5# duket namba mut kotindo simoshek sosom chetongetu no
13: Gunon ko sait aeng nebo karon ak Sesta Superhero Jam. Aljinge Sesta Jam nebo 100 grams anan ko 200 grams akobebe njilo agoguk anyinyindo amanon kityo. Inyorchinige airtime anan ko data matigan kosirin anyinyindo ak poiboyet.
14: Ko logoiwekab emet eng nwagindo koitun kongete Emo FM nenyo tugul.
15: Atinye kamangunet ale babakastani ni ungui tugul elemite kakot eng nguni sait aeng ako cheisubi ko logoiwekab emet chuto ko eng nwagindo kongete Emo FM nesomanun Kwane Stanley Arap Sugut. Rani ko betutab kabwatetab Sabasaba ole nitok ko betut nekibwati akobo banwekab oret chekikiyai eng tarikit 7 arawetab 7 eng kenyitab 1999 chekikiboishe kisimchi serikali kowal ng'atutiet akoyan ketoi chamaishek chechang chebo bolotet eng emet. Eng notok ko kindochi banwechotok bo oret Kenneth Matiba koboto Charles Rubia nekiyai banwekab oret eng komasta notok nebo Kamukunji eng tuiyet neo ne notok ko kibo keisto emotwet notok nebo ng'atutiet anan section 2A nebo ng'atutiet nekibo tai ako kiek kelchin eng ichek ye kingiyan akobo notok akobarasta neki president Daniel Toroitich arap Moi eng kenyit nekirubei kenyitab 1991 arawetab 12 ketoi kechamda chamaishek chechang chebo bolotet eng emet akot kounotok ko kibet sobet biik 20 eng betunotok kibo banwekab oret eng tarikit 7 arawetab 7 ak kora konyor kakotenoshek alake chechang ak che itei 1,000 ko kikitorchi korkoret eng kasaratak ko komwa matuet nebo polis kole manyor logoyo age tugul nebo banwekab oret kou ye koibarasta biik cheborchingei imandab kipkosobe kole yoe banwekab oret eng betutab raini kotokyingei komasta nebo bunge. Eng logoiwek che kakisub kongete mesetab logoiwek nebo emo kotogu komitei barak ripsetab kalyet eng kwen nebo nganaset nebo Nairobi ak ortinwek chetokyingei nganasetab Nairobi kokimitei kalyet ofisaekab ripsetab kalyet eng emet. Koibarasta kibagengeishek choto kole yoe banwekab oret eng komoswek cheterterchin chebo emet ole kitesetai kisubi asikobit keibun kou yeu. Kokon kurset minister nebo kimnatoshek Opiyo Wandayi koityi kibagengeishek tugul eng emoni koityi kamanut boisiet nebo kimnatoshek chebunu koristo ak asista notok ko asikotoret mising eng ribet nebo itondab emet ak koistoegei lipanetab rabinik chechang eng bilisiekab stimet nebo kotugul. Yekongalali kongulundo tetutiet neboisie kimnatetab stimet kobun asista eng korkoret agenge eng yutok Nairobi komwa Wandayi kole boisiet nebo kimnatoshek cheu chotok kotoreti kiit let kaimutik che kikeborionchi eng kasarta nekoi chebo rerunetab kimnatetab stimet eng emet.
16: This investment strengthens security, protects essential prison operations, boosts staff productivity, and enhances inmate welfare. More importantly, it guarantees continuity in the administration of justice.
15: Ak chotok ko logoiwekab emet kong'ete Emo FM testai pchit ketesioni ole nyorchini logoiwekab emet chititootin eng kasarta nenyolu akinai ile tesetai urerietab mpiretab keldo nebo World Cup ako eng urerioshek chotok koibun Emo FM alak eng urerioshek chotok agenge eng agenge. Inyoru logoiwek tugul kotinykei ak timisiek, urereni, golisiek ak alak chechang eng K24 TV, K24 Plus ak K24.digital. Dunia ikiwa Grau, Tuko Grau na K24 Live Stats. Kaineni wa Stanley. Arabs good.
14: Jotok koga logo iwegabe met eng nwagindo kongete Emo FM.
17: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
18: Ketiset nyele
10: FM kogeteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubkei ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek 4 eng betut agetugul. Emo FM.

0: emongune eng Rift Valley eng chamait nebo UDA korok nebo William. Ngiwe independent ko kaiyai hasara ama kokonyitin chi mutai. Kaikai ngesir ngora imi chamaini imuitae yotok asi mutai kekonin kowo kole kekonin ministry ngolo kekonin yeku director nebo ui. Otherwise amache ale kimeche yekibire kura yekakiit lewenishet nebo chama keyae nomination kikochi biik freedom kwai boisiet ako kwai biik chechome kongoi elda jesop eng ndalap kap ng'ombe.
1: Kongoi elda nebo sanata nebo kap ng'ombe. Boyot arap kering? Arap kering?
2: Kongoi bishop akere kwamune boisie jo.
1: Makitinye ng'al.
2: Wee kongoi mbaroindo ne kakokono koi netai ochomwa weki kongoi biik tugul chekine kotoreti chekikitindoi boisiet nekobo kanisa en Jumapili boisie chu. Kiaak boisiet nemie namoche ale kandoik kongoi neu mheshimiwa Marian Kaitany matomchumbo nenyo baaldai kongoi aramele nekonyitot aramele aleni kongoi nekonyitot seneta Mandago aleni kongoi nekonyitot gavana nebo Nandi aleni kongoi nekonyitot deputy gavana nebo Nandi aleni kongoi ak MTA nanyu David Bora aleni kongoi ak kandoik tugul chewo ngot chemwai na ngot yesingil ango director James Rafuri ango taron Gravelish alena kongoi ak biik tugul chekebwan otoreti sikobit kai boisietab Jehova nekikimuchi 1.8 million ale kongoi kapsa boisiet nemie nekiaak alena kakwek ango tidwin akeri kongoi amu kikona boroindo amwae studio ininyone nebimo aleni reti ininyone nebimo kongoi amu chomwe chemwaitai boisionik chekitindoi ground especially chebo kamuktaindet chebo boisionikab Jehova kele kongoi ngobelura kakwek Jehova amwae boisiet nemie. Ara in ngalek che maldipati kingotawo ngot matiba kukikibwoti konyo demokrasia biik chok nemuch kochut chamait age tugul ak kelewen kobun chamait age tugul lakini kinyokorioni nyone kwalenjin kunekit kotokoui kabisa ngalekab in maldipati sama kunoto kuni ngotatelel rang ngatelel rang UDA yete kinget kele president akuriata kwalenjin chechang komi UDA ndongete chamait age igere kikosoni chamainata kele mami serikali amu tomkenai maana nebo multipartism amu ndateleli chito ra akot ngo DM akot kinget kele kimi kibagenge ako DM amu tateleli chito kowui kekwei amu nekit kokere biik kole UDA ko ruling party ako yote kimeche kepek chitugul so amache asom biik chok alei kite kobit multiparty ngemenyo ongenai kole kikobit democracy nebo ngap kebe kuna bisho kele kabut chito independent kele biik atkinye achenako chemakikui matindotai ak let makoi peri kokonaisen eng serikali tun lakini tuguk kikiberberi biik lakini kinget kele kakonyo chito serikali kanget kele kano kokweri emet ko mchumbe anan ko nee nebo emet kimekesom biik chok kele multipartism ko kararan kunu chama nekebunu ako chamin biik ekwen kinget kele bounishe chamainata amu kiker biik chechang kibun chamaishek chechang eng atkinye 2022 lakini kikibir acheket kekure kele mami ruling party so meche kesom biik chok kele demokrasia nekikobit eng emet kikekesto section 2A kikobi demokrasia nebo chamaishek kongebunu chamaishek tugul chekere kele baunishe lakini nebo let ko amu kinget kele president William Samoei Arap Ruto komi chamanyo nebo UDA kemoche karatake koki boriet kokararan akai boriet korata koek akenge sikomuch komut chinywa kosor akiro kele karatak boriet koek akenge nebo let nawangune ngalek chief kingship chekikure ngalekab kingpin potienyo mbo kalenjin kinget kele werikab korkona bane rusane fkei nekoruske kandoik nekachikurusekei nebo bosingishu merpet odinge fsekesoli borioni koba ne toretei ne ngalekab kingship kinget kele teketindoi president kokirgi nemi bii nekinget kele tokoribe burietab kalenjin ko kingpin nebo kalenjin ko chu alak chemeche ketou chu alak chukakon siretab kei burienyo nebo kalenjin kotoreti ne kandoichok ongeistoeke siretab kei oratake oi ko akenge amu kakile kibakenge ko kimnon ngiberu rapwoshe jo arap kering tulondo kakweyo nandi
1: ongoi arap kering ing tulondo joto jaba koyo ngeyapchikei kotekekas kosoindet age tugul mokenyoru chi nebo komasta nebo Kericho ngekoshi askari kamili lakini yakikoshini askari kamili ngotko tomo ichengchigei ak eng duket namba 7 iakikishan ile imite komie eng *441*7 kebeberta noto nekakonech ko noto nebo televisions 10 akakere kakibel televisions 4 tayari kakwolchigei chito akunoto kotitinye nafas nekararan eng *441*1#.
3: *441*1# otiok rabinik moja kwa moja eng komasata nebo *441 duket namba 1 nombo television komiten 55,000 ngekas askari kamili
1: lakini ngekas askari kamili ngojamwe korok ibwoti kostandet akobo Sendwave noto mwa kele downloaden eng karonet noto nebo betab rani simuch iyokte rabishek koba kebeberwek cheterter. ngimeche yok terapishek kopa emotinwek chepo sang iyo sendwif ap komung town iyo terapishek kopa emotinwek chesire 111
3: king'olole sendwif wallet oret nepo kasari noton neribot kabisa neni downloaden akinde aki downloaden en play store aki createn account en yoton akun iwendi createn account iker ile keboisien promo code MOFM kenai kele koikosen MOFM amun kokeimwaa ile koikosen MOFM isire ko ng'oliot aenge ile MOFM matibeshe kukonin $5 noton ko zawadi amun keichopchike account anipuch ko ni sendwave wallet ngiboisien iyokto kiyokun rabinik ko makitilin kiyokte rabinik amun kokile iyokto kong'eten wallet to wallet kong'eten nguno wallet nenyunetok nepo Edwin Tanui ko makitilin kiyokte rabinik chondon akomwaun kelenjin kot komiten chi netilya lakweng'ung sikindet nemi emotinwek chepo sang akomi project nekomoe kolipan anan komoche ot kolipanun school fees en yondon koyokun rabinik e sendwave komakitilin ki Downloaden, create an account, ngakiger ile kesip arorut chon tugul akoi itar. Sikoribok komye sendwave wallet iyokto akiyokun rabinik. Niton ko kele mpesa nebo kasari nebo iyoktoen rabinik akoribun rabinik en oret noton nekararan. Sendwave wallet, matenda ketilatilin ko akeibun oret nekararan nekiyoktoen akiyokun rabinik.
1: Karibu sana.
3: Kamanda inaskari kamila nimeimiten.
1: Sawa, aiso mwasen gesho. Aiso. Aiso testa sigenyoru sobeto. Yes, kichamage.
4: Yagiri barani nuko na ngaron pakitu tabrana. Ibi narata nuko to mamma ngalya katikal. Ngale waziri. Ngi nyo tifure enri rotich. Ile hago baga beru tarre stadi. Ngi nyora sude nai lere ta bendere nagiri.
1: Pale.
4: Ibure tete. Nyama tifure rotich. Pasatay paisyet na gawang ka meron na rin niya. Ito na gilito waziri rito chole at kama nalakab rito chole gili po rin niya. Aba niya sa tinuhon rin niya. Aba sa sana. Amida ang mga ni Edwin Arata nung yung radama isa. Ito na radama isa katanga. Amo kujudad ko. Ato ngulay tayo napo kasi tansin. Nataw na tayo napo eh. Amo gigay rin siya kandira ng dito sa lahat hindi tayo niya. Ingin na din Arata nila kumako pa din di enjama. Kemudian yang ada dah mana tiada orang suri boleh ni, oh jujur dah mahu tamu ini merah berita. Apa ke merah berita 100%. Alagi ni tu kami jitu nak ikhui, nama mereka kau jadi pensionik. Kami ni raya far. Ia ni 2017 boleh kau ingat kau kasih tuan si. Kiki berkura penyelain. Kiki berkura ngetai. Kau cepongnya kura. Kau esok ni apa ingat kau kasih tuan si. Kalau lazat mak ibu ni musim mana ni baru musim aje put. Agi perbiran ratusan kubilai jamah itu independen. Malasun agel ini terjamah itu guru asalnya berunggur. Kita jaga posisian ni kapa kira. Jika marai jamah itu apa posisian bagi? Kita apa posisian ni? Kita harus masih maju pun kalau galba susah tu kita. Agi negara kat raya mukul orang mai. Kalau lebih itu ni citer ni mandai rasa. Agak citer mukul pun mau pos kilo tak kalau raya beri. Kamu mukul walau apa itu kapa raya. Kita jaga sahun itu kelebih aduin. Makunya sih neberber, aku lagi aku masih marah bruto. Makunya sih kalau sih juli orang buran ni, warga sotai di sini tu juga mai di sini kalau meten ngelaga apa, kalau sih juga kemas lagi kele. Kita jadi juga yang ramai itu kuai rana, kita sana di mak neberberi biju, biju neberi cerana kele jor nampar ni kau tu, kata tak aku terus kau ni, ajuan ni orang ni. Ibir cile tu ni laku ni mikau kuat nama kat kita orang, anda ni mizin ni hospital ni kita kita orang, hotel sih ni. Kita jadi sama guru. Kita kena apa jitu mukul elda, kita nak tarik teraja, kita nak kata apa keluar ni ngalor bung, kau agi sana raya, kata apa keluar ni kita kata betul sih bung, kotar teraja, kata apa keluar ni jin aku sih kan goku, ni bilu ni hospital ni kotar teraja, allah ini nuran kat kata lagi lejam, allah ini nanti mengi kita kaya jambu kita berak tiara ini apa kita pendekatan, kita kau jitu mukul elda, mungkin kau jitu kau buat tu barang apa jitu, nengi kaya mana bisa kata aku ni kau kata ini cik. Kamu kau tu tu nampi, ni dia yang dia tamat.
1: Itu negara Aran, so itu saya berbeli. Karibu so itu.
5: Kongo missing, kongo missing. Bisho bedu agak groundin bedu tabrain. Aku kau munenin bedu tabrain, ya munenin. Sekejir aku bawa cah maisha. Nokerin, kini kau kau kau nyor demokrasi anda baca maisha. Kau kaya orang lagi bujuk aman utkara amun. Nah, kerana lepas ane kuki kau kat siang, nanti pi kelu, kusom jgeng, ceru geng ni, chama cheke terter kwa kichupto kitindoi challenges amun niwe kerot takere kasarta nekikomong Wilson Sosion kusom ngecheret nekibo senator en pomet ko kitinye challenge kidogo amun kikakase chemwa lelen chamu njiriot amun inedet kwa kinominaten en kasarta ake chamait nebo ODM koik MP so ko nabara wakere mpururikie nyo nebo kolenji kidogo yon kemongu en chamait neter anna isom ngecheret en chamait neter kutoma nne konam kolenjin nne chuchoket nne kwaan chito tako kere chamait netani simchini bikyo kutako kuya kole chamait koter ak chito yon komong chito iker chito ko inedet mat iker chamait oko tamangu chito ak chamait netom kai kekose ako mai ngecheret ake tukul iker chichoton mat iker chamait kine tako pares iker komakinyoru kandoik chekororon chemuche koiwe boisionik ako nyor muguleldo noton nebo chito ko because of chito ko because of biik yani chekere chamait ngunon kokimongu nguni en seasonit ni eb UDA ak inyosonit neu ni eb Southwest ak inyesom ngecheret sibuni chamait ake koburburin kabisa bichu amun mokere bichu kole ketinye ot kwenik mokere bichu ot kole kemuche itoret siburburin amun kebunu chamait neter lakini akere ale ngamun konyo nguni ko kistand round en president William Ruto konyo kochop protest government kwangen ale chamait ab ODM ak chamait ab UDA kwangen ale agenge ak chamaishek alak chekokeungan kochut chamait nebo Kenya Kwanza kwangen ale ndamangu chito rani akonyo kosom ot en Bomet anan kosom akot en Narok kobun chamait nebo protest government kwamangu ale komuche konyor ngecheret amun nguni kokokaranit serkalit kokechop chamait koik agenge akosichen ot protest government so ko chito nekamang en chamait nekacham akosom ngecheret en leka kamache kwamangu ale kotinye high chances kwa kichoto koyoche kinet raia kelenjin yon kamang chito en chamait nekamangunen itam chichoton matiker chamait sikobit inyoru kandoinatet ak inyoru valid boisionik chekororon che standard en bororiet ak inyoru chito nemuche kokasin it that's why ikere kandoik alak konan ot ibore ibirchi simoit komonome because of kang'et kwamis tasetab kee en ngweny ireu so kimoe kotakecham ke ak kecham kandoik chekomong asikobit kotestai maendeleo konebi komotinye ngan kikuron Soweto kongoi mising.
1: Kongoi mising ngekas ngolenani eng studio sikeweke kituch tetutiet.
6: Mom, I want the strong one.
7: No, I want the one that flies.
8: I'm taking the super speed one.
9: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
10: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
9: So kids get their heroes and you get rewarded too.
11: Zesta Super Breakfast.
12: Ango nye niyo, hajewe, kaboeka ni nyunea.
13: Keboeka ne, ako mi K24 Plus.
12: Kone na otaka nyu?
13: Kasa mwaun. Nigore atakenge ni muji igeru movies, series, anango urerioche.
12: Asa agi nye?
13: Woi, tinyago i reality shows, ag animations, jebolago gora, komi, kero. Tinyago i live channels.
12: Kiliban jina nan babuj?
13: Aja babuj, magiliban niki age tukul.
12: Yani, magiliban niki age tukul agi muji igeru agi movies?
13: Nga mwaun ni bago, babuj. Download in K24 Plus agibaibaji tetuti keterter.
14: K24 Plus ndio hookup legitia entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
3: Makinyoro lugo yuwe kape metki buwato nago bagari chane chapewa kambuni naba Cosmos Limited na naat ko taktik walu utiet ne agenge amun bara ganyi lagenge gare pesi chonga agoi minisiri ya chongi mita ya chondon uyagrovet agiel naato gari chane ba taktik agu amu aungu mnyi anaga umu aungu mnyi gilinji nanyi niton ko gari chane kichape nore na miten barage na naato nko bara ganyi lagenge mahi gato aget chini ya nyoto ni alali wala wal gari chege iti baishin gari chege tertera goi ko chimok teta amu nanyi gai pel naato nte eta ile ne non dot shi kidogo noni ko iyo ko isibarurutik tugul ngakibiten komnye ko par konyil agenge gerbes chonga ko iminis bimite chondo ngule kimite ke ngasarwe ke changu ya tomnyanwe ki mujot ko par teta ngasarwe galage ngai ngasarwe galaga ko sus teta nyoton bo kusiji stress teta ko tilje ko kosagit mote nyorchine nge geljin ke boishin rabini ke chang inya ko mongelenjin u yagrovet na ke tugul ne gitenen agyal geri chonoton ko naat ko taktiki imoyo tilen ngogose ne mo fm magnyorchige walutien bo Julia nebo kaimutyo nambo kerbesik.
1: Kerinde kerbesik jata ja eng oret noto neitita ata komitindoi wasiwasi age tugul. K24 Plus yakikisha ni lege download and running. Ngot kotomi download ni igeri lege download sinyoru kabaibaitet neinege eng simeng'ung. Noto magele hookup legit nebo kabaibaitet ab ke. Download nguna eng Play Store anan go App Store. Iman magiochin gi noto kasarta nebo download ni K24 Plus eng oret noto neitita ata. Agere negit kemande genyoru logoiwek ab emet lakini taicheng chike nafas natang nebo television jatak mut eng kasarta netesetai logoiwek ab emet eng star 441 star 1#.
3: Agoi genyoru bichoton tugul mut eng kasarta neepchini logoiwek ab emet kongeten nguni agoi dakikoshek 9 yon guli. Agoi genyoru bichon mut eng yondon so geri ile ketyem kakimwa kityo ile kotoke alishe anan kealishe netai ngewende kityo akial konyil oeng konyil somok kokinyorchige television nebo 55,000 barak wekisenyu kimonge linyin ngongo nekakonomchi so ikose logoiwek ab emet ngial pole pole na ile miten chito nenyorchinge bonus noton nebo silingishek noton ko 1,000 bonus chono kityo lakini en kebeberta age inyorchinige nenye noton ko TV nebo 55,000 lakini mi bonus kora nebo silingishek 1,000 so star 441 duga number 1 inyorchige borotet.
15: Amaja somok ongeba registration wakati huu kenyoru kura chi tukul kimi luket ngatopwati ole kikorom nikinya ko kerib serikali ko maraisi kenyor serikali ko raisi lakini manyumnyum maraisi ke kerib. Amaja somok kiribe serikali kibandi akura kitinye biik 200,000
16: kunon kosaita somok nebo karun access ta superhero jam al jingesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njilo agoguk anyinyindo amanon kityo inyorchinige airtime anango data matiga nyikosirin anyinyindo akpoibo yet

0: Nen kabarasa na ugo governor na ugo president. Nen stand for 41 shkwa genyoru chita genge na ugo na mjige teta na bo 120,000. Ngogili raisi kabisa iwaishen 150 shillings with yoga ugo tu yoke teta na bo 120,000. N star 441 duge north number law in ore north nikararan. Star 441 hash in ore north nikararan. Ugo igi yomi si ne moshine nwa singishu. Sinyuge ba OCS. Nyuge moshine nyuge ba councillor. Nga nyuge nyuru OCS. Joel gaita start ulen kipagenge. Garibu moshine.
1: Bas, jamge ba isi ya jamge.
0: Ye bye bye. Garibu.
1: Woi gogo nututia nakararan na pa chama inik. Koga me chama na yin. Chama yin kogi nakararan koge ngete chita chama yin. Ako kubebu na chama yin na mi viku wage. Kowi tukidogo ngtai. Lakini kong giro chita na kwa independent. Kutunda sababu. Kule siwa independent kwa sababu kuni. Amu maap kwa chama yin kaja na yu ne paraka chama yin ata. Kawa inege nikile independent nirano nikitiu. Kami sebab buat muka lagu kejar eh cijo tu, kungut kau bor independent gule kesubi cijo tu angin independent, ogero lemi aja, neka, ni gara jengkap keling cijo eh kagur eh kini kuenu, kugere cijo gule maafi takkan nanyo, gula semua gule cijo tengkau independent, gula semua gejam cijo pun independent, namu kau inege, lagi ni cijo tu kau pun independent, kungkan serikali, nato kau ipetu nato, kau mesti gejam cijo. Jitu nego ameda amain voice ya umi studio, ale nago ngus, amu akwe chokuri yeje, akwe kato barwe chole, mwelegeo, sugu kon big maon na njia, kwe ma, koko bwa bige maani, mede kito shogo na ulaba garu, amu ane a jamu garu ni, se si amanda, a jamu a kasab,
0: angai,
1: kasab, kujitu nego ameda apongesan ni kwenu ni, jamu apongesan dia genge, ameda apongesan ni MCS kebawasin kisho. Engine nak way, nak otet pun le. Sebagai BTC ni budget, ke mesti gebor gue budget ni gebor 2025 pun lagi macam tu. Kau tiap musim jisu kapas aku otet, aku mungkin ada lebih isu ni kau macam. Kalau mi projects tinggi je sih tak lagi getar, aku tom getar. Kau engkau MCS sama mi wati ni kuat. Kau otet pun lagi macam kena lagi kipu isu itu anu. Alih ni MCS jatuh musim jisu apa gue unat. Aku engkau nolak aku ikhya kau masih otet ngalek kuat. Kaya gasi tingtai, otep kapasa aku wakin nengwang, kongkoi poisi di moshin nengwa singgiri suka untuk
0: kongkoi. Hanggai moshin nengka masatan bawa singgishu, genyur garachi ita number 2, in are noten gararan in star 441 hash. Genyutan kwa gimutia che nyotan, aguba duge noten number 2, number shopping, hawa iguone 3,000 in big poka lagenge. Neton go offer nabo, aguige manden studio 1,300 in big atanye in big poka lagenge. Gama giti ule kutoki alishe, gialishe inatai, iwa agi alagiti wanye lagenge, tagi siki algoni lagenge kugone nsoko uru 3000 nduge number 2 and star 441 hash karibu councillor
2: arab sang
3: kujana kwa isi John
0: nye bai bai
3: kongwe kabisa ali kongwe ranyamu kia kena angalal arabe kwa nyugwe mwanyuru ameja wali kongwe ranyamu mwanyuru nipo yunga ameja wali kongwe mwanyanja nukwa mwa wabajama ini. Yama ini gigi ni ungete untuk kerja mereka yang ke, aku tunggu itu sesuatu yang kiamat, untuk kiamat minggu. Kita nak kita yang guna demi gaya tu, ambil lelak dengan gaya, ko ini jama itu sesuatu yang, ayam ubi tiba awak kara, negi jitu nombor number one, kita juga ada jadi, ko number two, ko wajib kapab di independent cakap jangan. Rasanya ini berbeza lagi lagi. Kalau guna agak jitu dengan gaya mami sergali, ame jadi agak nak le. Bicu guna jujur mampu kita jujur juga yang jadi kerja negara ini. Oh baca mana kenyataan itu? Kita macam kita macam yang mana lagi lagi. Kunci jam GB beberapa orang ini, agian kiri beberapa orang ini. Nanti berbeza lagi le. Kalau tinggal kunci jadi ini, kunci yang kita beri boleh kiri beberapa. Kiri berpresiden, aku tunggu lepresiden ni. Yang lepas ayah tu, mana le negeri ibu. Kungu na, si tes koran negeri punya, kau gayung gay kue ini tes kue. Jadi mojo tu, kungu agen nam juni, kemut kue in, kaga in, kuaji kasi, tes ni. Ibu apa juga dah gaya, kuaji kasi, aku buru jamu, kimu kimu ngajakan mana.

0: nado. Kuwer ki beri ganya, nengeju nunggu dong. Kumewati ngalek tuhul, ayabrisi ngalek tuh bagaimana? Kujaga kue tuhul, kumamiju tuh ayabrisi nota geng. Karena kalau soal mungkin tuh ilegal ni segala itu, ojek kue kiri aja nunggu awal siang. Apa jauh dari beri beri kalau lagi baca mai tage, awu ya umujun bani ugan sela, no MTA. Atau cuma kerja tapi itu dikuen jam ini ni, anak ni jam itu aja. Iku tapi ni kerja mami juga berbilik ni kita mager gay. Nampaknya sih kau kau macam apa? Alergin, pizza atau burger? Anak boleh dong kerja ruin mesti. Enggak pergi aja jauh korok. Minuman tak kok? Minyak udara sang, minyak in, murkum in, minyak in. Ini tuh ni dia tu audio. Arama jual gonggoi, oh iya, aku pelaga sih gini, tu terpe.
1: Gonggoi, gonggoi.
0: Jual mutengah dalam muntangu, lembur karena barat temengen, ini susu ini, si mutera, agi guno di mutai, sebiji melayu temengen, kita mutu waktu gitu, mutia.
1: Gonggoi, gonggoi aku mutia, kaya kasih ini, kau curita sih kas magerer mau tiga, ada buka curita.
2: Iya, gonggoi kabisan, nafas ngon. Oleh mawat jam, isekinne. Gine mungkin naya engkau mumbi cie ni cie kat cie cie buaya barang boleh. Mungkinan engkau mite ni ono. Engkau mite presiden ni ono. Engkau mite engkau undut tuan engkau fana. Nanti boleh burger lagi. Mite tanya gigi nominated. Iko ngan nominated ti nota nota kau engkau. Mami saya ni sebab ti nota kure. Oleh panen nominated ti namu. Helewa yang nominated jita kau MCK kau kita ni. Ne wakilishwa ni saa itakaya wa mamiwa tempi ya na kawele kazu kwa sita ntuku leni mzi chana kumamii gini hii wajiti chana ibe ya kere zile ani nye nguu noni ya kira anipane wapo gine gina kebo loa tengi chufuiti na nanigiri chukimu waka pareka nanigiri jita uwele yelele miseretti otu ato kere stoli nguu noni kwa mivi kumwa ni welele gina paseretti otu iju yelele kwa itini Kele kau fitin versi dari itu, kumpul dengan kamu dari zaman lama ni Cina orang nasib orang kue. Kele lenti kan kamu saya, khusus kira saya dia lagi naik ini. Kalau mungkin, tu, mungkin dia wajib tu kita kasih. Nanti wajib tengah kasih tenor wat beli, orang luminer. Kau ni rumah neng, kalau dengan orang kita ni tenor ini, kau bayi sih orang tu, kau muzium aku ni kau terus sama kijor. Bukan lagi ni tu orang ni, itu orang orang ini mereka orang ini orang ini, mungkin ni mereka orang ini, orang Cina ni cuma. Ego minulene dah cukup yang agan, evan cukup parak. Ibu kira ni leje cukup mahu cipi, mana mahu ni pun ada. Apa cerita kan? Apa cama gengka? Kerja kita cerita leca cama ini muka aku non. Apa? Aku ingin ada. Tengah kiri jin, oh kerja cama ini orang mak tuh. Mudah mami dia, orang mami online. Orang mami dia mana orang mahu jadi lain, boleh mizin dia. Eh, mii nega aku orang tuan mizin boleh saya. Aku cakap tuan cerita kerja. Oh kerja leca ni terkta, cerita ni agak. Onge ai noto, mato ntake ya mwabu kwa rumba ni tukeleje Misho misho lele suu Ipo ngezia ngeleza lele suu Ipo nganyile kwa ituwa usu Suu tukoko kileje ni mu
1: Angaye
2: Muna ni minyele daya ni mwani nyonga vlete Juu ni kule nominete ni Na makijere meki ni ene Ama ngala wale noti kwa wiki tisrikali ito angabari nominete Tule tukoko Mati njiji ya
1: Angaye, angaye mese nga jorita Ngaye kasi ngali age ngeng studio Sige testa
3: Oinde tap kiagik, kerbasi koma imek kiagik ityok. Chuchu nigorotik agoibu miondo neitin kobar kiagigu. Matite imke, kerichot kotaktik. Niko kerichot negistoen, kerbesik agiterin. Taktik kotinye ngwane tap amitraz, neite 12.5% nebore kerbesik tugul engpitet agenge. Kongeten kerbesik, talusik agisireg. Taktik kubare kerbesik ago imaini tul ago metatengu kotilil ago tesunjigo
4: ili ngita dine ngalane kongete ata wapo isi giri jatab taktik kumago imane kerbesik tilil ngi aki kyu ago anyojini gegele jine to magere betu take
3: iman Taktik kobun company tap Cosmos Limited kinyorjin Acrovet age tugul ne negitin Taktik from Cosmos Limited number 1 Kuwa kupe
5: el majelis kenyoru logoiwek chotok chebo urerioshek eng yutok bo studio line komagee kunotok kibwatuno bo media max wave notok nemwa kele boiboichi kipindishek tugul chebo MFM oke downloaden media max wave eng simeng'ung wendi google play store anan ko app store aki downloaden application notok nae ngoret notok nekararan aki boiboichi kipindishek cheterter notok ko media max wave
1: kibwatu kora akobo notok ko skiza tune yoktoi ng'oliot m kwo 23175 otuyo ng'oliot nebo kabaibaitet cherset ak bible verses notok ko skiza Zatun. Kipendi kekose logoiwek choto chebo urerioshek mising kotinygei ak World Cup sinyikenyorun Magerer akenyoru Ken Kirui lakini kibwatun akobo star 441 hash mwa kelenji nenye 3000 mi duke number 2 3000 ko mi duke number 2 mwa kele me kaenge niton ko zawadi nebo kebeberta nebo let en tetutiet so yole kityo nyil agenge akenyorchigei nenye 3000 akenyoru biik taman chokonomchigei 3000 so yole kityo nyil agenge otuyok 3000 Kenya shillings
3: Emosport olenyorchini logoiwek tugul chebo urerioshek
6: Eliud Kipchoge
7: Kenya have done it
6: Beatrice Chepkoech
7: a world record
3: in Emo FM niño tugul
8: Akcho koloi ka urerioshek kongetenge headquarters nebo Emo FM kikwiren on Hilary Cheruiyot kaiyan defender tab timit ab mbiret ab keldo nebo timit ab kwonyik en boror Arambe Starlets NS Mango kole bendi kosire timinoton walutik chekororon en kiptulit ab Women African Cup of Nations chegia en emet ab Morocco kongeten tarik 26 arawani en nguni kotesetai timinoton ak training chechwak en kiwanjet ab kasarani Yuton Nairobi ak kates komwa Mango kolegi Gilege kotiorik tugul en training amu koginde en kibagenge timinoton bo Arambe Starlets grupit agenge ak timishek alak cheechen cheboto timitab Morocco, timitab Senegal ak timitab Algeria.
9: Kampi iko poa, iko juu, kila mtu anajituma, competition iko very high, kila mtu ako ready for the task ahead. Personally, niko happy kukua part of the group for the preparation of AFCON. It will be the second time tuna participate. The first one I didn't manage to travel with the team because of school, but now I have another chance and it's a big privilege for me to be here. Our group is tough, but it's not tough. Football is changing. We don't fear Morocco or Senegal or Algeria. Sisi tunajua tunaenda ku face opponents and tunajua tuko worthy the task. So we are very ready. I encourage the young ones wakuwe na hiyo confidence. Tuko na very good young players hapa na hiyo ni the best thing kwa team kukuwa na hiyo balance, young players na experience. So they learn a lot na wana come up very strongly. They are fighting for the positions na mi wa advice tu waendelee hivyo because they want kuenda inje. Uko inje they are more tactical, their style of play is different. So hata AFCON iko na many players wenye wanacheza inje of course in our group, so hii inasaidia the coach kujua the tactical part how tutai handle. Of course kuna some changes kwa training like kuongeza spice kidogo because some of the players already wako familiar, wako already into the system, wanajua the trainings, so ni kuongeza some few things to be much better by the time we reach the tournament. Personal goals zangu ko ni to have more assists of course na to help the team to reach first of all the semifinals, tujue tuko na hiyo ticket ya kwenda World Cup. Camp iko poa, iko juu, kila mtu anajituma, competition iko very high, kila mtu ako ready for the task ahead. Hiyo camp ya France itasaidia sana because ukiangalia like uko tutacheza, of course tutacheza friendly matches. First of all the weather is somehow the same na Morocco, so itakuwa rahisi ku adapt to the weather, na pia the friendly matches tutacheza huko zitatusaidia kukua much more better before the tournament.
8: Kolit nainegen ne kobun katiorindet Mikel Merino kogotaret timit nebo Spain kobir timit ap Portugal kolit agengen puch en kepeberta noton nebo round of 16 en kiptulit ap World Cup ago tilchige tikitit noton nebo koureren en quarter finals. Magerge timishek tuan kolishek eng daigaishek tisaini chebo uririet ak kogerre kolit noton Merino eng daigaishek lo choton che kogetes en karunet ap rane kogoureren timit ap USA ak timit ap Belgium agen site agenge nebo koskelengu tabitu tabrani kututos timitab Argentina ak timitab Egypt. Engside mu nebo gebo tabitu tabrani ko wangu kebeberta nebo round of 16 timitab Switzerland ak timit noton nebo Colombia ko magibaga munget en karun kosomo gase ak kowege kebeberta nebo quarter finals en petut noton nebo kongwan gase olependi kotau quarter finals netai timit noton nebo France ak timitab Morocco. Agoyoton kogaragote sirimbi taburi rioshege kongetege hee headquarters nebo Emo FM kigurenon Hillary Icheruyot.
3: Emo Sports ko olenyorchini logoiwek tugul chebo ureriosyek eng Emo FM ninyo tugul. Emo FM eng Lokichogyo inyorweche 87.7 FM.
10: Mesas Kap Kasan Amairugo
3: Lokichogyo
11: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, ajiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, waenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi. Ndio tupange madawa ya kutosha. Tupange madaktari wa kutosha. Tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
3: Tututeta mwa Emo FM.
12: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono.
13: Kichigili kosetishek en oret neiguitosi.
14: Kigushini gong kaimuti ketinye jitab kwa lenjin.
13: Kitobini siyasa tugul oleu enemet.
14: Kobota baishuni keterter chepa bandabtai.
13: In orititab chuton agalak yepchiit tetutietab mwa.
14: Matijilil tetutiani
12: Edwin Arab Tanui kobota Eric Rono.
5: Ngeto ga tetetu teteng rege se juga unga tetama na muti mi teng ta ya ga mis magarera ken kriwo subu ge gu noto amma ngal ya ge ngana ngwa ngal nam ge ngana le nara gitinge mbetu tabrani
1: ge be gas magarera lagi no magas tu ge no magarera gi bwatu no basta 441 hash mi 3000 jaba jitu gulen du ge number 2 hago me ga enge al gi tonyi lagenge ago tu yogel futatu ibanga nui git moja kwa moja magarera
15: Kongoi kabisara bro no chief o amune kongoi nafas ngoro nyul kanget din nale chief chama ishe kweli ko garara ne meme ta Kenya ko bate ishe chama ishe ko maguito raya amun na ngoma ngita ya mai taga de machama la gente tiene manifesto je muje ko tore raya exacto indaga ki den den ne ta Kenya ko taga ge ger chito mat ke ger chama ine ko mangune ne ta ko ta mai ta la ko independent kosabe imani amun mimi ketinye manifesto chechang chekororon chemuche munde nyo koyochi biikab emet kobate bare chamaishek so yu agere ane koin chamaishek chu kokitoret emet ako demokrasia nebo oeng ko ndamukokse igere in kararan ngalechu eb chamaishek ngot koib chamait agenge kowende nan ikose komach kitamokto kandoik alak kele kokichop kou noton ndamo constitution nekitinye ko ngot koib chamait agenge koboisien kit nekikuren dictatorship kakiwek let yu kinye amun kit nekamach keyai keyoe kou chombo emotinwek alak lakini komokiyoni en emet ab Kenya ako in chamaishek ko kararan nebo changa siko exercisen democracia nebo chitugul magerer motiko
5: ongoi mising magerer eng motiko Ken Kirui
1: Ken Kirui se kasosies
5: magerer nyingal garibu
16: Ini adalah zaman. Aku ni kepada yang independen semua ni, tapi di sini kerana saya gay, aku fighter kata. Sikit ni rada rakyat nanti, ni mungkin rada yang alami gemo. Agak benda tak agak macam tu yang kita kini ya. Kau mungkin sikit fighter, aku guna gay, kau batal. Ini kepada yang alami rakyat nanti di sini. Di rada siapa? Rada sikit buat tu betul sabar. Kau buat tu boleh, ni di sini fighter, mana kau mandi pati? Jadi kau mana ramu, kau tu kau mi power. Kau hendak kau tu? Kujiri semua polim dulu orang tinggal lah ramus. Lepas ni mungkin dia yang ni kerana, mungkin dia masih faham guru atau tu. Awalnya nak ramu, mungkin dia masih cukup mana, kujimati on. Kau baru orang yang tu dikehendaki mana? Gumam picha kasi sana ako ako gilke kapsa ako yung tipo sa kumanda ko yun yun. Ito ko gumugawi. Yira ako for example. Ako mo tigawal kasi pang gaman at Kenya. Obi muri ko agad niya ako sa gitso na kahit. Abi muri ko niya ni. Obi muri ko niya siya. Musu ng kasi pa ako kasi musu sa kahit sa Kenya. Yung tipo karami ko tuli tin. Abi muri ko niya tiki niya. Wala pa yung diwa pa ni. Yung diwa kasi pa yun. Sige na yun. No tuli tuli kasi karar niya. Mungkin dia nak kerja macam mana? Kisir tu, kalau dia nak kerja kisir tu, dia nak kerja macam mana? Kau dia, kau mesti kita bayar sana kos kau macam sa, jangan nak bicara Kenya, kau berkurang nak pakai bayar. Yang kau mana sih demokrasi yang sekarang ni, kita mesti lebih dia kalau kita cakap ni mau, kau kasih bayar ni kita bayar tadi. Agar dia orang jadi kau kira, kira ayat di mulai kibati agak yau dinga. Bicara kau kita bayar, aku nak mahu jadi bicara ni. Kami ini dimana nak arah ni kini? Amu, aku nak lagi tinggal dengan kini tu kita di kembali di berdi aku orang tu tidak korang ni. Lepas ni kini show apa? Korang ni mana nak lagi buat tidak korang ni? Ni di kembali ni di kembali. Lepas ni kini kasih yang kasih kini. Kita orang tu berdua kini lalu. Kali ini ada di tempat korang ni. Kau kasih pada kini jauh ni dah ni. Ni muka orang korang ni kita ni pun berkerja lepas ini. Kau muzik aku kau gitu betul. Aksyen apa Kenya? Kau muzik apa kau tini? Kertu itu kau tini. Kau tangkasa 90s. Kau beli suruh Kenya. Kenapa kau tini? Ibu lelaki tini mesti berani ibu ini. Kamarana kami kita. Kau sih sih. Kita kesan katiba ini. Aku katiba ini Kenya. Kau muzik kita katiba. Kau ameta muana lengan lekam lepas. Kau masih gemet. Ibu kacangnya kenaran. Nampak tak apa? Wanda sister. Kau tu tak demi pay, tiket asyik. Kau baru lagi ni mesti kita lawan ni ni kerja kerja muka je kerja lawan lagi. Kau tu mukang kaki je, pasti demokrasi. Kau tu kau ni bora. Kau pergi ke lepas kau, Arab Tunis. Kau baca mai tapi, lepas kau baca mai lepas yang Malaysia. Hei, nama lo. Kau ken? Kau baca mai Thailand. Kau nak kerja pun Arab Tunis, nak kerja ken ken? Kau kau baca mai ni. Mereka ada orang tujuh kincir berurut dia. Kekir semua juga ni semua. Ini baru. Tapi itu ni, tapi itu ni kita kan berurut dia. Bukan kincir. Mungkin macam kata kan, kekawan kau tu tidak okay. Kekir ni, mungkin akan macam lain lah. Anda kat sekolah yang tu no, kucing kucing yang ke, mungkin kau ada nanti. Tapi kamu kalau kata kita orang dalam Malaysia, tu si kiri. Macam kucing ni kekai, kau sokong tak ada boleh main saya. Mungkin kita ni juga ni. Aku tu mula cuit cuit cuit cuit kan. Uwenda kumi bichi mimi sa mali, tige bongo mige lirinyo, one panga lirugui kavana, one panga ngowe inengo, ukiisi, toko mimi kita ke, agamuza mwe burki na boka mimi agamuza mwe chukandui, kumke chamte, ocha ngajamai chen burki, kuye chang burki tam kapugo, lebosta ni, yana ziki tumchi kora, engane kamalde pa di demokrasi, kekeza sangu ra ngane kaka, kekas kilisi, kiko di demokrasia. Ni pokok cakap jangan macam ni. Jadi mula di kiri bueno. Siapa anda? Siapa tu tahu nanti yang bueno? Kukiye mana beri dia pokok lagi buat jimat lo.
17: Donggai ken. Kukiye
16: tu ada bueno. Kukiye mana yang wajib? Aku yang bercakap ni kita ini ni kita ini kita mahu kita kaki. Kau musuh ya? Kau tidak main di kau kiri kanan. Kau lulus berapa tahun sih? Kau mesti kerja kau tuisun. Kau mesti nak awal lah. Ambil campur. Ibu kau dengar lagi, kita mesti kita negi kau sih. Abu siapa ni? Tapi ramai calan ni. Ungkiri kau negar siapa macam ni? Kurang orang yang macam ungkiri kau negar siapa macam ni? Tapi kita rujuk dari kau ni dependent. Esok dia kau negar macam ni. Lalu ni kau jangan jangan macam ni. Begini, tunggu.
17: Anggur anggur kan missing day guys. Jago sesuatu yang tu kita pernah berita nak tang ni bah side sum ang mana leitun diri kita tapi kita majili lita ben. Ati dia nak tang ni bah kita buat nak tang ni bah sam tilia. Anak nak tu go uririye tanya nak go drama series. Nak tang ni tindai lelesta ganjil ni dah nama kita barak missing. Kita berita nak tang ni bah Mombasa kuai ni kuai jumla ni dah tu go linyuru NK24 TV. Kila kuai engasi samoja agnusu ni bah baskali.
1: Gawe kasin osias yang ¿Cómo están, Bausonek? ¿O si es Joel?
18: ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Dice que tú vas a ver? ¿Qué me vas a ver? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y qué tal? ¿Malte parte de 1992? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿ Kenny Subia, Andrew Ngumba, Joyce Mbenge, Agus Poigu Amwere, Martin Shukuku, Pogi Gabo Gwajanan, Kenny Nir, Lago, Lago, Stan, Yeluro, Taka Pisa, Neguro, No Jesus, Ah, Nigera, Rafura, and Boyo. Again, you who ran in a long day that scared us, and I never got multibati to have the Tolman and the idea, as I know. Like in me, you get Tolman to Batti to Pogavito, over here between Lore and Air. A money, that you get Tolman to Batti, both with democracy, and not two things. But Tolman meeting as Nanakuba and the Mona revealed to Muga with money. Don't give away here multibati, where I am or in a garage, but to Garara name. Oh, you give a harass argument in my Batkaramus. I'm going to get a little bit of a Agar tabi lahur mau cuci, lagi ni cuci awak kerja sana nak cuci ke daily awak ini juga cawat. Agar tuh kau cuci awak cikgu nuan juga kusir gaya ini, pihene ni, kau bi kene juga baru kau bina. Lepas ni, kau mau tanya lagi.
17: Kau ni. Kan salah John Ruto, kau mau ngadil orang ni tengen. Alai ni utam gaya kan salah John Ruto. Ingat ini macam yang terabesha kami tilian ngung nemi te matenwe kebasang. Anan gumi la kwe ngunge matenwe kebasang. Kima jengarone tabetabrani download and send with wallet. Na tago send with app ng simu ngung si yok terabesha ngware na banyam nyumendo.
1: Send with wallet ibaishe ni yokte. Agi agun rabini ni matenwe kesire bago lagenge. Enore nota negararan en betu tagatugul. Send with wallet. Agilenji ni create an account. Goge create an account moja kwa moja. Ii yeri legenenye getar aroro tiktul jamba security features. Asimuchi yokte gi agun rabini genore nota. Ne magitilin ki sendwave wallet ore ne bagasare ne yokte giagun rabinu gu magitilin ki ngen staff 442 naisha taga ichenge bik taman sinyori chinga jitul 3000 miduga number 2 jitul negale nta ishe chinyori chinige 1033 en staff 442 hash karibu wa rabu ruto
17: Aku tunggu nunggu tu makan nam lain kansala.
1: Iya kansala jengsi mui tak ke apa sa?
17: Tu makan nam lain kara.
1: Tu mungu sauti.
18: Amu nih degeri. Ii di parate ni kami tahu ini ni kita di. Ii gua gini mau Tuh kita harus belajar sama kita yang kita orang tua lah asal berpecah aja. Aku mak dapat yang orang, kau melaya. Awang dari kamera anda gini gini tunggu ya, enggak terkabul kembali. Inda orang kirimu, enda mereka kembali. Agar apa terus, kau tahu kan saya hotel, kau cuti jam sekali waktu hari kirimu. Bahkan kita ni jawab segis ke jengen katikati. Asalnya inda orang kau yang menteri, agar apa orang kau yang kasih menteri. Kau gigi ni kan, lelaki ni beti aja kan, amun kita beti ni, mami gigi ni aja amai tu gugur mangi itu, amun makan roman tu, kita kita ni gugur di sini, kita ni fikir by independent, kita tu yang gugur mesti skuria. Lagi di sini kan di jauh tu, awal tu orang tu berasa kerja ni, kau pergi ke kerja ni, ya, aja aja di sini gugur sudah, nafas ni mami gigi orang gugur di sini, orang tu yang gitu, no learning good. Lagi ni gugur kat sini, kat sini dia jadi macam siapa,
2: kobanga Niger ke buka mabya dal ye ja me ko uto di ko na le ko la le le ma jita ni ko no le ne de ni u di ya na ni ko be dal la ji ta mu ti ma ti ni ti o di ta ti je ji ji ta me so ti ba ta ye ko me bi
17: Ongoi kansala John Arap Ruto ngore na tana gararan kimetaji ni atawa tawa gararan sanyi gete setai betu na tana bagaro na kimagun betu na tana ba betu nemye heng rani ne tindawe ka beruret kigure na idwin Arap Tano
1: Yugura nere krono sere hitu ito sigura hen betu na bamutai en ore ne kararan kage mande en studio
19: Kito nipa maana kapisa en political democracy in social democracy kugando inde ninyo kwale uchumi because uchumi kukito nipa maana uchumi niyo aige nyurun kemuch ke alingurek chigilochi kemuch ke tech korik kemuch ke vasiptalia gelevan kemuch ke vasugul all goes back to the economy of the country nima struggle kusaki histos families chechang households chechang kusaki histos matinye vikrobeshek che imuti big siptali matinye vikrobeshek che imuti lak sugul and things like those one keto ay nigele ngot ko itinye vision ko vision ni ngunge ko muchi ko sutu purpose niwa big kot ko itano no ato niwa baka monot missing
3: tututa mwa enyemo FM
12: Edwin Arap Tanui kubata Eric Rono
20: Na nimepambana na mambo ya
21: ukatili. William Samoei.
22: Kwanza kabisa ni kuunganisha Wakenya wote.
23: Hakuna maji tukipata maji labda tutapata maji.
24: Pia mheshimiwa.
25: Pia mheshimiwa.
24: Tosne niki magondo inde ngum kigosoa mega cheret. Imuko governor, senator, women rep. MP anako MCA ako inkuni kotongo yai tatu teta bia mweshimiwa kote tutet neina ya gay neibu watine gondo indengum akoba mga lecture giga mungawo akoba kaa sit netongo yai
3: Mwanku yao
26: Amaja wa somok ongeba registration wakati huu kenyoru kura chitukul Kimi luket Ngatopo wati ya lagi korom niginya Kwa kerib sergali kwa maraisi Kenyoru sergali kwa raisi Lagini manyumnyum maraisi ke kerib Amaja wa somok Kribe sergali kabandi akura Kitinye pi 200,000 224,000 Cheminandini tukul county
27: Ko site angwan nebo karun access ta superhero jam aljinge sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobe benjila agoguk anyinyinda amanan kityo inyorchini ge airtime anango data matiga nko sirin anyinyinda akpoibo yet
12: Chu kologo iwe gabe met eng nwagindo koitun kongete emo FM nenyo tugul.
28: Atinye kamangne tale baba kastane nungui tugul le mite kago itung inguni sait angwan na go jesu bi kologo iwe gabe met utago eng nwagindo kongete emo FM nesomanun kwane Stanley Arab Sugut. Mita para gripset ap kali eta ngortunwe ke jutu kobuane ngana set ne bor Nairobi aga komaswe ga lage nga serta ne gi mite galiet ofisa ega gripset ap kali eta emed eng betu ta braini betu ta na ta ga ne ki buate pan mega ore te gi batar gi te sabara eta te sabeng ke ni ta bel bu ta ge nga bogal sogol ta mon wak sogol te gi bai she gi sim che sare kali go yan nga tutye ta ne bo ke sta nga tutye ne gi batai ne gi bo chama ta ge nga ba una te ta eme ta ge ta chama she ke chang kitaunegei panwe chotak pa oret tarigi nota gen panwe ka oret chegindochi Kenneth Matiba Charles Rubia kandoik alag yengki wanje tenapa kamukunji aga komach geista section 2A en katiba kiesho serekali panwe chotak pa oret tagoit kobe chabe pike sire tiptem ago nyurka kotak nushek pike chang age torchi korkoret pike sire elfut agenge agot kou nota ka koki gian samenwa engara etap tamanoga en kenyit negirube kenyit abelgut agenge bakal sogolak tamanok sogolak agenge olekian negi president Daniel Toroiti Charap Moi kewal ngatutik ageto chama shekechang chepo polotit kakomwa rubeywata president Professor Abraham Kithure Kindiki kolete ekse tenepo kiwanje tenotoke nepo Atalanta Stadium ne imuja kotebe biik chesire 1060 kobo kamanutiet neo ne kama kole Atalanta Sports City nemitei oretab Ngong Road eng yutok Nairobi kobo kamanutiet neo yekitokyingei urerietab mbiretab keldo nebo AFCON eng kenyit nenyonei. Kamwa kole notok ko agenge eng kakwautik chekiib serikali eng tokchin nebo kokimit ngalekab urerioshek eng emet kole notok ko kiwanjet neo netab ketej kenyishek 39 chekikosirto kong'ete kingeteyach kiwanjet nebo Kasarani Stadium. Koboishe kasarata kosom biikab emet kotestai kotii serikali eng tetutik chotok cheisuldoe chetinyegei ak kalang'unetab talentaishek ak urerioshek eng emoni ne kama kole notok kobo kamanutiet neo. Kokoyan minista nebo ripsetab kalyet Kipchumba Murkomen koitita komasta nebo Kirenget eng wikit nerubei asikobit koba kong'alale akobo cheng'set nebo walutiet nebo koikeny eng ng'alekab ripsetab kalyet eng komasata kabit notok kongoai banwekab oret meng'ikab komasata konerekchin akobo ng'emetab kalyet nekamwa kole eng arawek aeng chekosirto kokibete sobet biik cheite somok eng komasata ake. Komwa meng'ichotok eng nereke kole nyolu keisto ofisaek chebo ripsetab kalyet chekamwa kole kikochutchigei boisiet eng komasata ole koyach kobirto simet MP nebo Kuresoi Muratai Joseph Tanui koityi Minister Murkomen ne koian koitita komasata asikobit kotoret eng cheng'set nebo walutiet nebo koikeny.
0: Aule Guruoni na Kiptakin na Taita iwe na 24-hour economy mami ngalagi warga tata nuhage baka tata nipati ni mapema tata ni mapema sana kana mpoka hizi nilikuwa nji naitwa Rwanda kikani there is peace throughout the night kwa hivyo kitu tu tunaimiza ni ya kwamba nyinyi mfanye patrol mpaka asubuhi.
28: Ak chotok ko logoiwekab emet eng nwagindo kong'ete MOFM testai pchit ketesioni ole nyorchini logoiwekab emet cheititootin eng kasarta nenyolu ak inai ile tesetai urerioetab mbiretab keldo nebo World Cup ako ibun MOFM alak eng urerioshek chotok agenge eng agenge. Nyoru logoiwek tugul kotinygei ak timishek, urerioshek, golishek ak alak chechang eng K24 TV koboto K24 Plus ag K24.digital. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats. Kainenu ko Stanley Arab Subut.
4: Jotok koga logo iwegabe met eng nwagindo kongete Emo FM.
6: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
7: Ketiset nyele
8: FM kogeteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin biik chesire milionishek 4 eng betut agetugul. Emo FM.

0: Iwendi simutoka korunituka kogesisie kemi ibaroti twali ile kidogo moni rabini kogoimuteine kogobane gebe egoginini ngogenik tot kebe gwene lini nguninyelenje metinye rabini
1: kogekingejede
0: kinekigomwena imurenin no
1: imuti chito karon kogesit
0: lelengwanya omuti taon olji chai kogaron ginyogoiku gesit kiboisien kiyoto kityo full time kele dilangegei chito kotkomutin hoteli kebare tinye gi awo motinye
1: anye
0: nguni an kilibiten ndubya chengobochinye chepyoso
2: kale
1: ngimutat bwana konyokonde bitine
2: warogona kokinini banye kimano
1: ehe kolele kokinini banye
2: kolele kibaso tai ngiyamena ngoria anyenu ai mara kare kuwe kitao odo
0: kolele kitandasane
1: maya kwa tandasane
2: ile ni gile nandera jango ni kandani kwa kere kaje ni yeso tao
1: ara gidi ai nanyo muresi yoto
2: konja menda ora ai ni yenya jangara ire sabe
1: Gaje hoy gazi.
2: Le niwe.
1: En.
2: Le ngumuntani tego.
1: Ibora ngumuita go no. Asante sana. Ni meet and conference gara. Kai net gidyo aga banda. Sigo ya me tugul. Bale galiane. Zadok.
3: Wer jama na badiyabla.
1: Yes.
3: Yamune avai.
1: Ki bye bye gableta ke.
3: Bye bye zeme kiten endabanion
0: Matinya ngalba murta
3: Ana le nyimate
0: Nyimate meji ne ba mamari bechwele
3: Inge tuene da ona botje bile sitage mwaje ja
1: Gongoi
3: Kadoge ne tanda mena
1: Asante za dog MFM
4: MFM Hello
1: Hello
4: Jamuna jama
1: Ah bye bye kabisa ya muna enye
4: Ajama ke Tumaga ini tu masih internet dia katim bangga tabar goy.
1: Udah ulang tabar goy.
4: Mati jangan loli bangga tabar goy asih tak itu.
1: Kong goy. Check in guna atau gitu boleh boleh. Baca apa?
0: Yes.
1: Agar itu gimana big 30. Bicara limbandonya.
0: Bicara 30. Kau tinggal ni lagi makin ige 25,000.
1: Yes.
0: Laba tu ge number 5 ini guna.
1: Jilege dio star 441 hash.
0: I'll give it to again number 5. Kutoke iwe tuga no no mami mese negeri nyuru. Amache igeti agenge ini nguni. Keti ingo nyela agenge ini nguni. Guni agenge mbicho on 30 chondagi konyo.
1: Jilege dio star 441 hash.
0: Laba to get number 5.
1: To get number 5. Honge ngololi kuto mbogo jutie mbicho on 30. Amache ke guest at least inon. Singo tieche satano. Kutu kia tui to get agenju kiba isi eno dona. Nubuche ini nguni. Kutoka ya tatu get number 5. Nonga kisiri kele phone, ama jayi nam 25,000 nichon. Siga bit, iba iba inji. Jijambo 961. Agere ka nam 25,000. Wat ili mami, bonus yon. Ina mami kitu 25,000 kwa ugino huu.
0: Kukot bicho anake kwa nyetati kuchi tool kwa 25,000. Kwa kile ingi jula batu get number 5 ini nguni. Kuto magegerte.
1: Oina jitarabo 608. Congratulations. Agere ka jutakine nguni. Oga nyorichike 25,000. Kwa nge pick 28. Agua mnaole hii agenge mbichoton so na msimu ingu agichil gitio star 441 hash
0: laba tuge number 5 number simu
1: ingu number 5 agere jijambo 781 agenge mbiki gonyo urchige gonge big 27 choru ge listi mwange na jale hii kuchuru ge listi ni kuto spati ni tosi igu agenge mbiki nyoru geljini star 441 hash
0: to get number 5
1: agere jijambo 157 na takine Wago yange, wabaishen 26 shillings. Wago wanyorjige ni otan 25,000. Congratulations, 852. Agere kwa juta kine ganyila genge. Kabaishen ni on 29 shillings. Wago agere tinye ni onagine 25,000. So longi nyoruti yenda in albo studio.
0: Yes.
1: Na msimo ingu ngagi chill. Star 441 hash.
0: Laba tuge number 5 baraka. Raka keri mekanishwa ili itinye mesa inilele congratulations number 25,000.
1: Kuji jambo 243
0: mm-hmm.
1: Tinye agine 25,000 congratulations.
0: Nini jika na 495 kwa week sagine.
1: Agote nye ni onagine 25,000 so mea mm-hmm. mea ngutu mgo mine ngati na msi moimu agi isi etule se etepik.
0: Yes, tuge number 5 nauta niko sigi mwau.
1: Staff of 41 hash.
0: Tuge number 5 bidengo njila genge kwenyelo. Kote imi kito kutuga anongari inyono kuto minyoro message. Segungo njila genge ini nguni. Kuto minyone nyongo njila genge ini nguni. Take my week 8-23.
1: Agere week 23.
0: Yes.
1: Agenge mbijoto ni kwenyende. Staff of 41 hash.
0: Tuge number 5.
1: Tuge number 5.

0: Right, go kita rati awam nauter ba betine chitun conference chitun aret nauter ba si maite ngoni itiga na gini madam ini tebe go lalia nen
1: fanye nini
0: ema fml low
2: chaman gumna ngatara mo jabot ya gina tamno adam ba sul
0: bye bye
2: baver gidana iwe jama
0: eh
2: wa go wat go nana mi na ma ga na mi tamano
0: yara ma mi ma na bunu ana na go
2: Bara
0: ada benda tarik juga baik tuan aku jama. Ah, so kau tiba yang bayar, tiba yang guna
2: lini
0: ni
2: bayar. Kau ni kita bayar jama. Awak bayar tu orang mana tak gizi on?
1: Kena ni.
2: Anak kita gizi on jama. Alam bawa ini ni anak ini tiba.
0: Kau itu ni.
2: Tuan muda itu ojek mana pun nak kahaya, terima nombor suku tanah dia. Kamu mami, mami orang mana tak izin ojek zion.
0: Ah, omgoi, asal tu sana. Lena John Cena ini lebih mahu je.
1: John Cena.
3: Tapi apa dia tidak tahu siapa?
0: Kibau boy, agi tersaut itu John Cena.
3: Ina tahu?
0: Eh?
3: Ina mahu mana? Ina mana? Hmm. Ini dia kan ini makan ni.
0: Ama datianya nak ini alenggamu katanya gi.

0: kit neten en Rwanda nekaru chito ne en bet kokochin kaimutik en eleboisioito chichoto. Ako kora kobitu kaimutik chebo Rwanda ak kaimutik chebo kebeberwek alak en borto ak mising ko kaimutik chebo muguleldo ak kabwatutik chebo chito. Ne abokora komuche kotindo chito nyigisindo nebo muguleldo ak kabwatutik kikuren depression anan ko arogenet nekikuren anxiety anan kotindo chito kiy en elebwotito en kabwatutikyik en kila betut. Kaimutik chebo Rwanda komi konyil chechang kobaten nendoito en choto tugul ko nekikuren insomnia. Kaimutik chutetany ko kakimwa kele abokora komuche kotinge ak kit neu bortab chito physically anan kit neu atebet ak kabwatutikyik kikuren emotional. Ko choton kokeny komuche kokon kaimutik chebo kabwatutik anan chebo miondo nebo metit ye ngot kobur kokage. Kinoitoi ano kele tindoi chito kaimutik chebo Rwanda? Kakimwa kele yon maru chito kemousiek somok en wikit. Kabetyo rwonik kemousiek somok en wikit ako kakosir kora arawek somok ingonyor kaimutik choto. Ako kangonyor kaimutyo nebo rwondo ko kakoim eleboisioito chichiton en boisienyin nebo atkai tugul anan ngotko lakwa nemiten sukul anan en boisionik chetindoi inendet chebo kamanutiet neo komakoyae komie amun kakobet rwonik. Kabarunoik alak ko kakimwa kele mi kit nekekuren episodic. Episodic ko kit nekayaak kabet chito rwonik konyil agenge anan konyil agenge en arawet agenge akoi arawek somok. Nebo aeng ko nekikuren persistent nekang'et kobet chito rwonik en kasarta nebo arawek somok ak kosir. Nebo somok ko kit nekikuren recurrent nekabet chito rwonik konyil aeng anan kosir en kenyit agenge. Kanyoiset nebo kaimutik chebo rwonik. Netai kekuren behavioral techniques. Eleiburtoi chito ko noton kokonu rwondo nemie anan ko rwondo neya. Mi tuguk chekekuren relaxation techniques before bedtime. Kakimwa kele ibur en kabure nebo kamung'et yon nekit asiru. Miten kerichek chekekuren melatonin chemuche kokeny kotoret biik kikuren supplements chemuche kotoret biik en rwondo. Kit age kokeny ko kakimwa kele matie maiywek anan ko tuguk chetindoi caffeine choton ko mara kou chaik anan ko kawek yon nekit asiru.
1: Notok ko katililindo ak chametab kei nebo bortang'ung eng Emo FM ninyo tugul. Eng Narok 92.6 FM.
2: Betut nebo kimuliet kobo mitei kasarta nebo ki age tugul.
1: Narok 92.6 FM.

0: Kalau jauh terbara, baju nari gaya jago. Saya sama kau yang ini acan kipi ni guna terbara. Topi na na. Negeri legend metro barai ni ada acan barai na acan. Kami bus sah barai orang acan. Cai kebrek kami ten confirm location. Tapi kalau sebut kebe paham aja.
1: Nemi,
2: ilmu.
1: Nemi.
2: Kami ni aja tu je amiu.
1: Bye bye, kapten kita sihat.
2: Mana ada negeri Nixon Bay deh, lalu bateri ada.
1: My way to Nixon Bay.
2: I don't know what I'm saying. Aku tahu itu ni, tuh bilam mana.
1: Tahu min tuh bulan aja bahasa nol, min quarter final tuh bul.
2: Aku ye last nol, jadi one kat ini nunggu ni.
1: Asal nol lah Man City.
2: Asal nol lah Man City. Tapi itu ni aja, agak aja agak insur. Tahu ni aja ni, naga ramu angwa lagi.
1: Oh, min jadi min kumbe min insur man, min insur.
2: Agak itu, nai mana tuh dah ni tuh.
1: Indo.
2: Tahu ni raba tuh, raba tuh kita nak lomba kan? Orang yang mana tuh, rumah sama hotel, ada nada ni tuh, ada kabel main ni kita nak ni mah hotel. Jadi tuh je, lalu tuh, tapi muka ni juga nak keru, nanti kaya ni nak kasi nampak je tu, nampak pilih yang kat sebelah ni. Ada apa je, ada ni juga, nak tu ni juga, nak mana nak ni juga ni. Aja itu, karena muka ni tu dia no, eno naga ni aku tak tahu, entah entah ni kita je tu juga ni, bukan ni. Nampak tu nara.
1: Ile dia tu pun kongoi missing kongoi. Kongoi kongoi missing ni atau mama je bet.
3: Lemo.
1: Aja mereka.
3: Ya mula studio lemo. Kau mesti kan ada asli kau boleh. Nada lah. Ada lah. Ada mesti ada. Nada lah. Ada mesti ada. Nada.
1: Ido.
3: Ada si Taros. Taros itu. Nada di cepu mana. Taros itu. Beres itu. Ada si Taros itu. Nada. Si pun tu mungkin mama cerita. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada.
1: Nada. Nada. Nada.
4: Eh, tu tu tu mana aku dah tahu sama mu ne?
1: Icha mereka?
4: Inge ni wey.
1: Wey.
4: Ni Allah ki ibu gelas ke Allah ki urengnya kalau mau mau apa lagi? Ama Yesus ki unjua tak apa lagi?
1: Ah, orang gua lagi.
4: Eh, moro gua lagi na kilo mirain.
1: Inge lah gua bilang moro kah France gua Afrika France.
4: Inge ibu gua sasa kalau gua mau apa lagi? Eh, aku nak buat nak lagi. Kau itu, aku ini kimi juga nak makin ni hari keng. Ibu bapa.
1: England.
4: England. Ama lewi tu beli kau jadi dan. Emo evan pun nyon tu.
1: Kongai missing. Aku main betul betul sel bank amat sebiji kemenye. Zokomurwa. Agere kage ya duge number 2 klemo. Soko muru wakwa kipangani kakitwa unene. Kagende, hee, iroje kondok chikagende duge number 2. Inakakisiri gele shopping. Kagende klemo 14,000 duge number 2 kwa HB Paula ing. Akwa wama ikasiko mnye, e 14,000 nicho kakumagele. Chine to minyoru rabini kesire 60 shillings.
5: Komi bonus chepo ilibu ushik sumogora.
1: Ingot komi inyoru wenyu 14,000 kwa ginde 3,000 inyo niton. Che ibide ni maramoja. Kutoto minyoru abini kezide 60 shillings.
5: Wey.
1: Ibide maramoja kego nene?
5: Kego nin 14,000. Ngume inyoru 14,000. Kego nin ilibu ushik sumog. Nato kingolole duge number 2 ing sokomurwa.
1: Akwama icho kichile kito star 441 ash. Agi we duge number 2. Akwama inyoru lazima isimi. Ya ni ichochi.
5: Duge number?
1: Number 2.
5: Duge number
1: 2. Ingot kutoto minyoru abini kete 60. Konye nige chenge enduge number 2.
5: Duge number 2 kwa kumwa gele kagende 14,000.
1: Agoye ni anumai 14,000 ina ile lasima ibiden marambili.
5: Kime jirani iwe iwe kakjip kundu. Kwa kuduga ni number 2 makwa ikosan 14,000 agikosan ili bushek somok.
1: Ichi ile ne?
5: Ichi ile kwa rock star 441 ash. Nami watoko mie. Ama lazima itinye jita credit. Ma lazima itinye ya timing si mate. Yani iwe ngotkomi itinye siling 19 shillings. Ako siling sasom ijute soko murwa.
1: Ichi ile ne?
5: Ichi ile star 441 hash duge ne yote kwa duge number 2.
6: Piga kolenjin, onge beta, ongi gile gosir betu segala.
7: Teb sinai, nutok inegen, unai much ites nae.
8: Kumache kwa rake ikundi ke soba, yomi mache chito, mami achai wetuji ni. Kini toritege vetoge nagi ni sera chibanu, kui vige vanu.
1: Ambra bishe kwa kampeni, lakini hii, nguwaik mwishu nagipire kura.
9: Mebe tagili.
1: Mebe tagili. Meite ligiri ile, mi vaisho na kimeja sinyo kusaru.
8: Ngaleke gini dinyu, ngaleke eje ni mokongu, ngaleke te jivik, ngaleke te jago tuju damenge.
10: Ongitube ime karta lasta kwa jula, onge nalwa ishitu, kechube imo ni tolosho.
7: Tepsi na ing ima FM, omite nag samito, ak dan bet mawaya.
11: Kitanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asikobit ibebenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam dekoda nengung ananko television nengung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igen kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV nengung engsai noton Agitau Ibebenje. Enjoy top class TV viewing today.
7: Agotimache inachechang EFG Emo FM kila Jumatatu agwigumut kasi. Emo FM, Song of the Hour.

0: Yang mana kau cakap mana kibendi orang cakap orang dengan semua cerita saya sebab lagi lagi cuma cakap mana kibendi orang cakap kibendi agoi olamba sanga. Biarlah limba sanga kau mana beri lagi kau cakap amake kas kau tiang lion asal kau video gege mimi kau mana gege kau mager bagi saya sebab lagi tapi mimi kau mager lagi wedine.
1: Iwendi duga number 2 igere duga naga kisirgele shoppingi kukaginde otak 14,000 kwa ichibig pokola yeng ago mibig miya tanu jigi yok jinji tukul elbu ishek somok ngoti ya duga number
0: 2 agere biga elbu kuko kiko chiriko no
1: yes
0: ago mibig kipa 14,000 big tama nang muche kwa kikoi ngoti mai 14,000 ni pideni ya kigeti
1: orani jitani kwa kiko 14,000 gure Joseph Kemboy
0: ago madame na agne bwana Sara
1: ehe Agnes to be missing
0: ago tagit eh get bitter
1: ehe
0: bidem bitter mara gabe taman
1: Isaac Kipchumba Emily Kos Gay
0: ichi mm-hmm. Get your staff for Fort Wanash agila to do get number 2

0: Alego chatan baranatson go bado to basuri sayo tonde go sarta maglo chogo sirel ba studio. Iga tiyo man big somo go leke beni pamoja emo efa.
1: Ek lemo nemye.
0: Nemye.
1: Amne ek dedi yeto.
0: Mai mai geti shoni.
1: Kai ne nyu ge guru angit yon. Emo gudere na rafza ute.
0: Iga tiyo manu.
1: Na dore go mat duer gatyo to bamba ne amu no baga bara amu dolyo ranye. Pena te emo gudere aron donu za jangwa na kuira ambas gutaya ngamwe. Ulo le ke dedi ko emo gitiyo kwane go ngwe mizu.
0: Kongai missing ini nyoro barang indah kabeza. Kita lambat internet, okay market kabeza.
1: Market
0: kabeza. Ibu apa kabeza?
1: Enggak, kalau aku dah nampol itu ni, sama sama aku tu ni awalnya. Agak malu kita nak ramna, apa sih tu? Agak sama sama nak tu pun, sama lelaki kan, apa kata dia?
0: Bagaimana? Jadi kita memilih loh, bayar tu, tenggelam ni memilih. Agak ini jangan bawa kita, mama jadi tinggal. Tunggu ni kita mau. Hey, ada mami, ada jepnya di rumah, bawa nongkrong, nongkrong tu, bayar tu. Kongai missing jorba. Kongai, kongai, kongai, kongai, kongai missing ini. Tapi pasti sedap. Hey. Ayah mana lagi ada tua gini? Amai mada ke bayar. Tapsharga. Oi ame ja bangkan kapsa kita bicara ame ja bangkan kapsa angkon kot kum mezi wanane anyo aku iga. Oi.
2: Ida me ja mami be go be la sista.
0: Bagi lege ni ni go dola.
2: Na kuambia zizi iko jina sijui hata watoto atakula naje.
0: Na zikama atarushe ground hii tunapeleka ugali ya dola.
2: Sita tutaenda kwa dola sana tafanyaje.
0: Ni hatari yake ya Mungu.
2: Sasa tafanyaje chauria mnyesi Mungu hawezi nikilalamikia yeye.
0: Ma, na mapango yake.
2: Sasa mwenye anafanya pila na fikiri hebe kai yake.
0: Wee gorom.
2: Kanyaga pi. Kanyaga taraf talam. Sami sirom. Sami sawe. Taraf talam. Gopo tap kini rafiki yangu. Alema. Come on, alagi majama man, except ya akoro na waka kweli, acha Mungu sita kula naje kweli.
0: Asante.
2: Aya.
0: Mungu tasaidia tafsharga. Kongo ikaka missing ya tafsharga. Gotoma ile tafsabe, hey, agere dugo sa tu aibe. Yes, Clemo. Kagi kana ya duge namba gapi? Kagi ya duge namba 7, Ningso Komurwa. Ago duge namba 7, agere niko basa laini. Mhm. Kogine 9,000 shillings eni anetan. Kogine 9,000 shillings mangele kigoi bi poko langwan. Yes, jang biga sako jang jeb kondo. Abo ki bide ni mara moja en duge number 7. Duge number 7 kwa kisir gele stock. Agile ingot kuto minyo rabi ni kesire 60 shillings. Yani in shot keme jege ta un mungare ne po 9,000 shillings. Ingot kuto minyo rabi ni kesire 60 shillings. Labatun duge number ngapi? Kingolo ale duge number 7. Star 441 ash agenyo duge number 7. Kepe pamoja kwa uniton. Duge number 7 kuna aga kisir gele stock. Chep kunduk che inyorungi ya duge number 7 ke ogun 9,000 niwe kuitibik poko langwan. Ago niton kecho kinga besa amuni kubaya sole. Pura kutuwa minyoru 60 ke. Mami jiango takenga ni kako juduge number 7. Agere Daniel gasip keeshe. Dinye Daniel kugi inyoru 2,000. Kime jabi jitoma kwa sire. Ago Miriam kugi inyoru Miriam 180. Kime vike tombo sire 60 shillings. Wai. Ichi ile kitereni ta star 441 ash agi la watu duge number 7. Mekansho kule imi duge number 7. Ago lazima igu yesu kwa bit kepe pamoja. Janet si tiende ikage kage mong duge number 3. Gimi duge number 7. Ay ni chitane taibana. Age rigi urene Vincent Korir. Yes, Vincent Korir. Ako ite siri.
3: ngolejin kapsa system kitile 25 shillings
0: eh
3: yani ngolejin kitile selling dip te mangmu
0: ngole kitile ata
3: 25 shillings
0: eh
3: ah kwai buti jeb kondo ju
0: ichokchi
3: ichokchi tagi chwe uzuri na basoko kumasire selling so sam
0: yani re yora ko tagi selling shek tamna
3: ngolejin kitokon faman imeje ya duga number 7 eh sawa eh complete in the pin inde agi jokchi kabisa ngolejin kitchi safari ni boeng ina ile imi sawa igetchi Megam choko legegechi ya duga notok number 7.
0: Kergo Willy Bar.
3: Vincent Kipchumba 9000.
0: Ago tak eh ker madam ni ogigure ne Brenda Brenda Lagat.
3: Mhm.
0: Ai ni gora bana Angela.
3: Angela Ruto.
0: Ker Angela le gachu tundo gachu sabari shek somo.
3: Yani to age meje bige ite 9. Gebe kunot ni jokchi ni kabisa zige 9000. Ni
0: jokchi ni ko machanga bige chile gitu ne.
3: Star 441 hash ya duga number 7.
4: The Sky Epchit Emo FM eng Media Max Waves app. Asi The Sky inyoru tetutik tukul jay chame I downloaden Media Max Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyor chinige te shet app Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imite I ag eng kasarta agatukul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tukul jay chame eng kasar agatukul. Downloaden Media Max Waves app eng Play Store ananko App Store Media Max Waves app olenyor chini emo FM
5: Media Max Waves more sauti more you
0: Alego jari tana batura la World Cup the tile gichap tinge gebendi quarter final senior tengo tima chei kwa genge mbiki atanyimenza kwa banjeni atan World Cup elbeta kwa ni tuto simitap Argentina agi chipped au tuto simitap Swaziland Colombia inge bauta brain igeri leni aretan bwana kewe K24 TV K24 Plus K24 Digital asiko bitika na lesen ungema ungele une top scorers une prediction and tournament
6: Emo FM song of the hour

0: Bustayat en Emo FM. Emo FM. Niño Tugul.
1: Niño Tugul. Mana jita yang kapi kau ingin yata kutimai kau tisha tamai kau ingin yata kau kati et Emo FM.
2: Masa mana?
1: Yey.
2: Nemye gini emo agi zante.
1: Nemye.
2: Uma no ate de gini Mr. Puma no man. Eka ni yata kwa me tis piyo.
1: Iga pi ga mga gulo yano.
2: Apa cakap tahun ni jual lagi kau, kau orang tua ni, aku aja kau kira kau yang cantai, ini kau ni kau kau ni kau ni kau tuh tuh tuh, kau apa kau curta, tu beri beri ni mana?
1: Hey,
2: tu pun lah ni jual nanti kau jadi kita ni jual apa yang mau, mana jual tu pun lo?
1: Nenya tu pun kita sihat.
2: Ini tak tu saya kau nanti ni lah nanti yang ni mau. Jual nanti aja ni nanti.
1: Aya,
2: kongoi mising. Jual tu ni lah lo tu pun kita dah cari, tu abu yang kau nanti.
1: Kongoi mising bawa nama ni atau metua, asyik obit kau mempamaja ni atau nona lekang mai nutan sampai kau mai le duget number gapi kau basalai.
3: Duget number 7.
1: Enduga nona number 7. Amai gas kau mien. Kau gindel bushek sokon. Aku kau gini cium bikin apa kau gicing bikin pokalan wan. Kau gini apa bikin pono kau nama gicing.
3: Wei.
1: Kicing yang kuni bikata. Big 350.
3: Big 350. Ya niki ok cici tu kul korang ini kunyur cici kul liwem. 9,000.
1: Aku mai sih mengatur tegenu. Pora betul menyuruh rabi ni kesi de 60 shillings. Inyo ningu ni agi benda mana mau jangan mikir. Yang agi lay mau unique amat the lowest. Iget ti.
3: Duga ni agi macam yad ko duga number 7. Sige aku 9,000 jemi.
1: Aku mai lewa ini tanah mubah solek staff for 41 agi lebat tu duga number 7. Kau gini sih mengatur tejuton. Duga number gapi?
3: Duga number 7.
1: Amai gas komnye.
3: Staff for 41 ash. Duga number 7 kau nak sergele stock.
4: Angonye niyo, hajewe, kaboega ningyunea.
3: Keboega ne, agomi K24 Plus.
4: Kone na wataka nyu?
3: Kasa mwaun. Nigore atakenge neimuji igeru movisi, sirizi, anango urerioche.
4: Asa aginye?
3: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, jebolago gora, komi, kero. Tinyago i live channels.
4: Kiliban jina nan babuj?
3: Aja babuj, magiliban niki age tukul.
4: Yani, magiliban niki age tukul lagi muji igeru koi movisi?
3: Nga mwauni bago, babuj. Downloading K24 Plus, agibaibaji, tetuti.
5: K24 Plus ndio hookup legitia entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
6: Oinde tap kiagik, kareba siko maime kiagikityok. Chuchu ni gorotik agoibu miondo neitin kobar kiagigu. Matite MK, kerichot kotaktik. Ni kogerichot negistoen, kerebesik agiterin. Taktik kotinye ngwane tap amitraz, neite 12.5% nebore kerebesik tugul NP8 agenge. Kongeten kerebesik, talusik agisireg. Taktik kubare kerebesik ago imaini tugul ago metatengu kotilil ago tesunjigo.
7: Asina ichechang ngetuye engtetu tietab mwa kwebun Edwin Arabtonui kubata Eric Rono Jumatatu ago igumutkasi.
1: Alego chato na batuna leke 24 plus ini atalgo tijami movies, tijami series, tijami soaps na wakatuna tijibala wako commuter tool. Nito nkumana 100% free iwendi hapa place wagi download tene beta wainis wabitiwe wenji na watanila sege mwagi let's live and it's now time to enjoy hookup lechit ya entertainment. K24 kumitene mpange nguni awiwendi agi scan and record na ungati ni atani isa tene ni atana agi search and channel ishek agi scan ni atani 7 agi gere ni atani wewenji K24 inu tune limiten.
3: Kimeje itestai seta muga gona idago wa shektaman gile mo hinduge number 7.
1: Oka kuma gile
3: mo. Kwa gite suwe idago wa shektaman kagamu age. Kwa kusewa maskele ngoti ingeni le nye net kogi siri 60 shillings.
1: Ingot kogi di siri 60 shillings kuma tuyo to duga neto number 7.
3: Kimeje nito age metaji asolaya kabisa duga number 7.
1: Agoye ni nguri chine ichu tu gite nolewa kutu ketestai nguri geso manoga peti. Ichu tu nguri gite kuma agupa vitu kogema ge tarchibe ichu tu.
3: Ngot koto ma ichu tu safari ita genge.
1: Kasi.
3: Ngot koto majutu kapsaini soko murwa ijutu duge number 7 mara moja keo agu 9,000.
1: Iji ile ne?
3: Iji ile star 441 hash.
1: Star?
3: 441 hash ya duge number 7.
1: Ama iji ile star?
3: 441 hash ya duge number 7.
1: Kaingoro ngegele ngobi kiko guya inutan. Ama jitane chutu kitire inutan uge guye. Star 441 hash agi nyoduge number 7.
3: Nyoduge number 7.
1: Kaingoro kiko Carolino.
3: Caroline. Yes, kugaro lai 9,000.
1: Ama itesta ya nyota, lakot kesoma laga ya mete nyota.
3: Ya, duge number 7.
1: Number 7.
6: Emo Sabarotik and Emo FM.
8: Kokibarnotik ko magat keger kele kakichergei ak kigilgei asikewal sobonwekyok. Chang boroinwek chemiten kobaten kasarta age komuch kosirech. Noton amune en Emo FM. Keibun tetutietab emosta barnotik, kimutu kimngomotinik cheterter asikechergei ak keganaptegei kokibarnotik, matikany kosirin.
9: Gunon ko sait taman nebo kaskaleng ak sesta superhero jam. Aljinge sesta jam nebo 100 grams anan ko 200 grams agobebe njilo agoguk anyinyindo amanon kityo. Inyorchinige airtime anan ko data matiga nko sirin anyinyindo apoy boyet.

0: asante sana. Tiada data lagi tiada. Second junior. Odai ko shaka ta chao tan jiga ko sir. Odai ko shaka tip tamara genga. Yata ti mo ti atat kon. Na pa chi mo kon choro no biom biom. Eh ang na lega ko imen. Imi ten kita anda koriya. Ema FM.
1: Ema FM alo.
0: Hello.
1: Jaman belanga teram ya di.
0: Yes.
1: Ina mo kon bi chuo jama.
0: Imo kon.
1: Na na men ilarwe di esugu tanga mo u. Ilari elel gatet arone sa changwan jamba hienol garia tul tuli. Jama.
0: Ile nje na sa?
1: Ale matingo utien festa sinere ne na rakso uto jama.
0: Safi gongoi. Asante sana. Conference gara ya tata gireni one kisaina sa.
2: Jama ngabla dara mu andi.
0: Yes.
2: Amune ga deji eto.
0: Bye bye kabisa.
2: Tamgo bare biju bi gedu eno jama.
0: Bobi ketu en kabisa.
2: Ama lana ri gediri reno jama ma bikya ki no no amune ri gure ni bikya tu reno jama
0: ma afrika ta go mu afrika iti dana tu
2: ama ri gediri rena ne ama ibiri ri go jama ama ma itu itu
0: zafi
2: ana ma go mi go jama
0: imagano
2: na na me anwi ran go mando no ga ba rena dini
0: yes
2: Anyon aro nen en kamu ngajang wan emang dulu ni. Ni aku ni beti na apa magut ter benar kama kapa raja. Ag berapa kamu ngaji?
0: Tukar ni lenje nen.
2: Ag mahal lah bes dah nemi dua nara jual ni mat kerap tu tuje dahulu apa muka mana yang tu na mana yang tu na nemi matu tu ni saya nak.
0: Kongoi asante sana. Ima FM.
3: Ema sa hello.
0: Hello.
3: Kuma na sa nai leman wira ni kuma na jama. Na ando na magawa bicho jama.
0: Imagawa no.
3: Na na mengke sinay ni kubin. Tusay tisoyin. Kile ala ni kubin. Ama uti ba magawa lagi lele ni umpagura.
0: Safi.
3: Kongoi.
0: Kongoi ya sante sana. Okay. Giruwa kuna atan biyo biyo. Agere chipsoy en Narok South. Jidab Narok South. Alenga jidab ago ibruanda. Dan en gab sumbeywa.
4: Yamuna jaman.
0: Ah bye bye.
4: Dan angoli gab sumbeywa.
0: Mhm.
4: Ay ngatau niya magon lule tangir siu pagbeta niyo.
0: Eh.
4: Alay guru at sa mga magon niya pamilya murgora pamilya kiruti.
0: Yes.
4: Amagon jekan diri ya asli lag diri ya agin diri ya tengok sembuh ya agin mutai ngok sembuh ni. Amagon ini rasrate enggak amagon bijinya amagon di tu kula lejuru ini ni kongoi.
0: Kongoi kongoi missing asan tesana jeli askilan.
5: Jama.
0: Tim.
5: Ya guna jama.
0: Ah bye bye kapisa.
5: Ni na na me ni ni na amagon bijinya jama. Ida bijinya jama. Ubara kasih awak mesti apa jalan dengan dia. Wah, ah ni macam mana? Ni apa kerja? Ibarat macam yang dia jangan gaya sih. Tapi kita betul gaya ni mana gaya tu ikan.
0: Iman.
5: Ayah aku, saya nak minta kalau sama balik itu ke mana?
0: Kebesar.
5: Saya nak bawa nanti. Saya nak bawa nanti. Nampak bawa nanti tambah lagi lele. Ayah apa yang jarak kau ni mana pun ni kena. Amagan ini, ini cara berjasi le, anggur ini begitu. Apa, apa, apa ramalan saya tak tahu. Anggur ini, ini urian ni, saya tak tahu ini. Ini kami. Agam ini mungkin orang begitu jadi orang yang tidak asal berpisah. Agam orang nak lalu mengenai asli berjasi. Asli itu mungkin agam kita asli puri, agam majalah.
0: Tukar lilin je ni.
5: Dua jawab gubernur ni oleh di Orion Kalah, Tiap-tiap orang mana?
0: Kongoi.
6: Emo FM. Ninyo tugul.

0: Tobaine soti soti sanaya gule tos kingengo kibendi ke torati eni atan nguni e awam noten bo ema patrol amache imwa ngjele mogoni go endoi go shek tuten amon kibendi e giwa noti agere eni ane segem sigei enje komia
1: sigei Ongwe mising chairman ada ngetik lembaga ada ngetik.
0: Yes.
1: Amade amakir wong nak bicu amakon bicu.
0: Yes.
1: Nusa kam sabo wanda nyun komitan itu boleh lea. Orang sike macam makin musimnya munga ngetik bayi ni gawai. Honorable Wilson ada sang ne MP mtarajiwa. Amaya mwaki sami maina keteri MC yagine nenyone ni boko haruni Angma shepi gichi tu Roja Mila, Rikoste Regina Ngembu, Willy Tonu Geburo Tegemeo Maki Erwon, Chemadari, Arnold Russo Joyce Kosovindo, Teche Magibior Suleiman Serem, Kenneth Chesinganga, Umingo Magara
0: Tugo
1: li lenjenen. Tugo li lenjenen. Tugo li lenjenen.
0: Tugo li lenjenen. Tugo li lenjenen.
2: Tugo li lenjenen. Hello.
0: Hello.
2: Yamune blanga.
0: Ah, bye bye kabisam.
2: Amune kituchita vimo.
0: Bye bye.
2: Kuma nata nilewerita makyalo yenbama nina rakusawutu.
0: Ehe.
2: Na magwambi chivo.
0: Yes.
2: Nah, nama yang bermangga itu semua itu yang dari ibu bapa yang guru kita mohon ini ikut tuan. Hanya umur tapi nabi itu yang ibu bapa aku yang nama guru ayah. Aku yang mohon itu yang lulus semua. Ini sampai dengan dia. Nah, raga para Allah siran apa agulah yang naa awa. Aku bapa pun juga dengan agen naa naa awa. Tukul tukul kau matko utian ini MC kau jadi tamakya lagi bapa yang narasal.
0: Kongo ini sing. Asante sana. Agere lagati site kitese tai.

0: Tanim ingin mutakaran. Ame dah tepen lagi. Google jogi ne bikin kainet tetap Kenya. Arab itu. Kingon kingen gulle. India ramo ye mati ni. Ko jarak sis ko gay. Ko ga iya tahun gitu yang new. Ko mau ke sam jenis sis betul tak? Kangetin kuraya neta sam memane bagi jeng mud. Ko gay ni sekjun mita yulin ko ba mumbre ju. Sebenarnya ko sam memang jeng tayo lin. Ga India aje ngi jorunu gulin. Ko mau lin aje ngi jawa landa ngi nege. Aje ngi jemu tayo ge kaya tumto kerate tumto.
1: Ketutita mua ngi emo FM.
2: Edwin Arab Tanui ko bata Eric Rono.
1: Zatbet.co.ke Nyonen Aqualet eng website nenyuan Kilibanin sign out ok angot kochut Koli shekte sire oeng anan over 2.5 Eng takiko shekta mantetai Chiba uririet eng World Cup 2026 Angot in the bet nangung Kole kigere goli shekte sire sumbuk Eng uririet eng World Cup ini Ak keger eng takiko shekta Manchetai. Kongeten kukitoy ureriet, kelibonin bet nangung. Agot ndanget ureriet kogolishek somoga, kelibonin kora, kigonin kwege kebelishe. Mami oldage, Mozart. Asisirge, irutech website nanyuan en www.mozartbet.co.ke. Usicheze chini, Mozart Bet. Kinoito, ureri ningom na tit. Magichanchi chini to angot kenyishita wanaksisit en tebo tibersimot kwa number 0709-168-000. Authorized and regulated by GRN number 000-1188.

0: Kenyan yung Kapkea Evans, Deputy Governor of Uasin Gishu. Arrived in the tikitit nebo Emo FM, koibwe chairman.
1: Kakoit saitap ketil tikitit, niko kasarta nebo gilat kambut. Kewir mesedit patay.
2: Kupundi anitu na kuja yo.
0: Meja ke som kejar naik koyan koy mengaret aku buat situ nendel level rate asa koy mengaret ni atau muta urut level rate kerja opportunity sejang jadi buat buat aku kagak wale level rate koy exit ke meja ke som neranek tukul koyan aku buat koy mengaret itu tahu nak mengaret agak tukul aku naik level population ni level rate ni grow ni kau market ni ready ke meja kita ke orang yang mengaret itu tahu nak som urut yet tukul ke lawa level rate nota aku ipci tiki tiki tiki tiki nampai mau FM aswa naik ngalai kejang boleh kita mengaret.